0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saja kami bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral pukul 8 dan usai Warta Berita Sentral kami ajak Anda mendengarkan secara langsung gereja ibadah Minggu untuk umat Kristiani. Baik pendengar, selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, kasih Binadik, kemudian kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Ombudsman atau rekomendasi.
6: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak Bisus, kan?
7: Kalau saran saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
8: kerjakan. Iya.
6: Ayo kita lihat aja.
4: Kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah, yang benar kita tegakkan keadilan.
3: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
10: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
3: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
10: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua umumnya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan dari pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut baik dari Kopopel maupun dari Kopaska.
3: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
11: Jenazah
8: jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
3: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Kriya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
12: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberikannya yang lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita. Untuk meningkatkan tradisi,
11: sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
13: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
11: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.

0: perkembangan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
1: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
0: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia, Kemenekraf.

0: berpartisipasi termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solo, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan Berita Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
2: Keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
3: Ika, ya pasti sampai anak-anak mengaji sampai balik sama anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi tadinya di rumah itu, akhirnya itu pas pertama masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak terangah karena tembok atau angin kadang, dia lalu menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam, sampai nyesepnya rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang gak enak perasaan kita kan pulang pas lagi dalam rumah. Kami katanya rumah hancur, cuman yang sama ibu gak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu. Ada surang satpam SMK katanya. Kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
2: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
3: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lama geser, itu lama parah. Lumpur tuh sampai ke plafon bekas. Tinggi itu, bahkan mendoannya. Jadi trauma tuh berat.
2: Dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
4: Posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh bang. Saya buka pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil ini bang, Pak Nanti. Setelah dipanggil Pak Nanti, saya terasa getaran yang lebih besar bang.

0: masuk ke ketiga dalam kamar yang tinggi. Saat itu pintu kamar air juga besar bang, mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang, melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, dari kanan besar bang. Langsung saya kepatukan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga, mungkin warga juga panik bang. Saya tanya lah bahkan rumah tetangganya. Terus itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang, mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
1: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur, dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
0: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi tanda tanda baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
2: Berarti air berbelok ya bang?
0: Air berbelok bang.
2: Tapi mungkin aliran baru ya?
0: Ya mungkin aliran baru. Ya bang.
1: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda, mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah

kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas.

0: 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka

0: pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Samarinda pagi ini.
3: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini sudah masuk pada pukul 8:31 waktu Indonesia Tengah, dan khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada, segera kami ajak Anda untuk mengikuti ibadah Misa Katolik yang disiarkan langsung dari Gereja Santo Lukas Jalan Cendrawasih Samarinda, dan langsung disampaikan bersama rekan Nunu Sugiarso. Rekan Nunu, silakan lapor.
4: Terima kasih Bung Fadel, juga rekan-rekan yang bertugas baik di pemancar maupun di studio. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semua. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Kita berjumpa kembali dalam siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Pada pagi hari ini, tanggal 27 September 2026, perayaan Ekaristi dipimpin oleh pastor tamu, yaitu Pastor Fidelis Polowotan SMM, yang bertugas sebagai Rektor Seminari Tinggi SMM Malang, Jawa Timur. Mari kita ikuti perayaan Ekaristi pada pagi ini dengan hikmat, terlebih bagi Anda yang tidak dapat ke gereja karena tugas pekerjaan yang tidak dapat ditinggal ataupun karena alasan kesehatan. Mari kita ikuti perayaan Ekaristi ini dengan hikmat.
5: Pengasihan kita, ampuni dosa kita, dan mengantar kita di dunia.
4: Amin. Lagu Tuhan Kasihanilah Kami.

Juga dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan hari ulang tahun dari Rosalia Astri Dewanti.

0: Mari kita mendengarkan firman Tuhan.
1: Memasuki liturgi sabda. Bacaan pertama, pembacaan diambil dari Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 25 sampai dengan 28. Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, ia akan menyelamatkan jiwanya.
2: Kamu berkata tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Mazmur tanggapan dengan refren, ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan.

0: kedua, dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan dari surat Rasul Paulus
1: kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

mengucut ke dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 30.

0: mendengarkan bacaan Injil. Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu
1: Yesus
0: masuk
1: berkata
0: ke dalam
1: kepada
0: kerajaan
1: imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya."

0: mendengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Fidelis Polowutan SMM, yaitu yang merupakan Rektor Seminari Tinggi SMM Malang, Jawa Timur. Kita dengarkan bersama.
1: Ibu bapak, saudari dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi selamat pagi.
2: Selamat pagi, Romo.
1: Saya yakin dan seyakin-yakinnya tidak ada satu orang pun di muka bumi ini, bahkan kita yang hadir dalam gereja ini, tidak pernah tidak melakukan satu kesalahan kecil. Kita semua pernah melakukannya. Dengan kata lain, tak ada seorang pun yang tidak pernah tidak berbuat salah atau tidak berbuat dosa. Hidup ini sesungguhnya, Bapak Ibu, saudara-saudari, itu adalah sebuah, dalam tanda kutip, pertempuran antara melakukan yang baik dan melakukan yang jahat. Menghayati hidup yang benar dan menghayati hidup yang tidak benar. Nah, bacaan-bacaan minggu biasa pada hari ini yang ke-26 itu mengundang kita sekalian untuk merefleksikan satu pertanyaan fundamental, pertanyaan pokoknya. Apakah benar Anda dan saya, kita sekalian, itu telah mewujudkan apa yang disebut dengan kehendak Allah dalam hidup kita setiap hari? Ataukah saya atau kita adalah orang-orang yang hanya tahu berjanji, berjanji atau membuat nazar kepada Tuhan bahwa nanti saya akan melakukan perintah-perintah atau kehendak-kehendak-Mu. Nah, jawaban itu hanya bisa dilihat dalam semangat pertobatan, seperti yang bisa kita dengar, yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama, kerendahan hati Kristus. Dalam bacaan kedua, kalau kita baca lanjutannya, itu Yesus, bahkan Paulus meminta Filipi, umat di Filipi, untuk sehati sepikir seperti Kristus dalam menjalani hidup sehari-hari, di mana Yesus dia merendahkan diri serendah-rendahnya dan mau mati sebagai hamba dan bergantung di atas kayu salib. Di situ Yesus dia menunjukkan kerendahan hati yang paling total, seorang Allah yang mau rendah hati di hadapan Allah Bapa dan di hadapan manusia. Dan seperti Injil yang barusan kita dengar, itu juga menunjukkan bagaimana dua anak ini menunjukkan sikap yang pertama dan yang kedua. Satunya menjawab ya, tetapi kemudian dia tidak melakukan perintah bapanya. Yang kedua dia mengatakan tidak, tetapi kemudian karena penyesalannya dia pergi melakukan kehendak bapanya. Nabi Yehezkiel dia membalik tuduhan umat yang memandang jalan Tuhan itu adalah jalan yang tidak adil. Nah, apa pokok persoalannya? Apa pokok masalahnya? Pokok masalahnya bukan ketidakadilan Allah, melainkan cara manusia menghayati hidupnya. Menarik, Bapak Ibu, saudara-saudari, dulunya ada orang yang hidupnya sangat baik. Kita bisa perhatikan dalam lingkungan hidup kita, ada orang yang dulunya hidupnya sangat bagus, sangat saleh, sangat baik, sangat rajin, sangat aktif, sangat peduli, care, dan seterusnya. Tetapi kemudian antara satu dan lain hal berbalik arah, Bapak Ibu. Memilih cara hidup yang lain. Kalau tadinya benar, dia justru berbalik arah menjadi orang yang kurang baik atau bahkan tidak baik dalam hidupnya. Sebaliknya, ada orang yang dulunya hidupnya tidak jelas, amburadul, kacau, suka membuat keributan dan seterusnya, sering mengganggu orang, membuat orang lain jadi resah, khawatir, takut karena perbuatan-perbuatannya, menyusahkan begitu banyak orang. Tapi karena niatnya menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik, dia menyesal, lalu bertobat, kembali ke jalan cara hidup yang benar. Bacaan pertama yang kita dengar tadi, saudara-saudari, sebetulnya bukan berbicara tentang sikap Allah yang sesuka hatinya atau sikap Tuhan Allah yang sewenang-wenang menghukum manusia, melainkan menyerukan semangat untuk bertobat. Bertobat dari cara hidup yang lama, kita tahu, kalau saya bertobat, saya mau mengubah hidup saya menjadi yang baru. Bukan semata-mata perjuangan atau usaha kita sebagai manusia, usaha saya sebagai manusia untuk bertobat, melainkan dalam semangat pertobatan itu, di situ ada pelajaran yang sangat berharga, saudara-saudari, yakni orang mau membuka diri terhadap tuntunan dan bimbingan dari Allah. Mereka yang orang adalah orang-orang yang rendah hati. Biasanya orang yang bertobat itu adalah orang-orang yang rendah hati, saudara-saudari. Dia mengakui kekurangan-kekurangannya, mengakui kesalahan-kesalahannya, mengakui kelemahan-kelemahannya di hadapan sesamanya, di hadapan Tuhan sendiri. Dan dia mau berbalik arah, mengubah cara hidupnya yang tidak baik menjadi lebih baik. Dan biasanya dalam semangat pertobatan seperti ini, kita lihat dalam kisah-kisah kitab suci, atau begitu banyak orang yang karena masa lalunya yang begitu pekat, yang kelam, berubah total. Sebut saja salah satunya dari sekian tokoh dalam kitab suci adalah siapa? Maria Magdalena. Setelah dibebaskan oleh 7 roh jahat oleh Yesus, dia pergi melayani dan mengikuti Tuhan Yesus. Salah satu contoh dari sekian banyak contoh manusia-manusia dalam kitab suci, dan juga hidup kita barangkali juga menjadi cerminan dari isi kitab suci dalam tindak tanduk, tutur kata, perbuatan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, berkaitan dengan ini semua, Rasul Paulus meminta umat di Filipi pada masa itu, ya, untuk hidup sehati, sejiwa, sepikiran dengan Yesus, melawan ambisi pribadi, ambisi-ambisi pribadi untuk menguasai orang lain, serta berani melawan atau menolak kesombongan dan mau memperhatikan kepentingan sesama. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita manusia lemah dan seringkali terperangkap jatuh dalam apa yang disebut dengan kesombongan diri, keangkuhan diri. Mungkin saya merasa diri lebih baik dari tetangga saya karena saya barangkali selalu rajin ke gereja, tidak pernah absen, atau barangkali status saya membuat saya lebih tinggi dari orang lain. Saya kurang menyejajarkan diri saya dengan orang-orang lain. Seringkali juga bahkan karena ambisi pribadi, karena kesombongan pribadi, saya lupa daratan, lupa bahwa saya pernah ditolong oleh orang lain, saya pernah dikasihani oleh orang lain, saya lupa bahwa saya pernah dimaafkan oleh orang lain. Itu gara-gara kesombongan, keangkuhan, atau cinta diri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Untuk mewujudkan ini kita perlu belajar dari Tuhan Yesus yang walaupun dalam Filipi bab 2 ayat 5 sampai 11 di sana Paulus dengan sangat indah mada kristologinya dia mengatakan seperti Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan melainkan telah mengosongkan diri, merendahkan diri dan dalam keadaan sebagai hamba dia taat dan bahkan mau mati di atas kayu salib. Ini adalah sikap unggul dari seorang Allah, saudara-saudari, yang mau menjadi teladan bagi kita dalam semangat kerendahan hati di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dalam hidup sehari-hari, kadangkala orang belum mampu merendahkan dirinya. Merendahkan diri bukan berarti menjadi minder, saudara-saudari, bukan. Merendahkan diri artinya saya belajar tidak menjadikan diri saya sebagai sentral. Kadang-kadang ada orang yang menganggap dirinya sebagai fokus, pusat dari segala perhatian. Hari-hari ini di media sosial, ya barangkali kita juga tidak luput, kita menjadi manusia yang terpusat pada diri sendiri. Hari ini status saya kira-kira berapa banyak yang viewer saya ada berapa banyak yang lihat status WA saya. Atau ada berapa banyak pengikut atau followers dalam TikTok yang saya, akun TikTok yang saya miliki. Instagram apalagi dan seterusnya, YouTube dan seterusnya. Dan ini seringkali menjadi salah satu penyakit dan tantangan hidup manusia dewasa ini. Merendahkan diri artinya saya belajar tidak menjadikan diri saya sebagai pusat, tidak menjadikan status yang ada pada saya, kedudukan yang ada pada saya sebagai segala-galanya, melainkan seperti Kristus mau melayani yang orang lain dengan semangat kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, di sini adalah pelajaran penting yang dapat dipraktikkan ialah apakah kita juga orang-orang Katolik mau memiliki sikap-sikap Tuhan Yesus dalam hidup kita setiap hari. Apa yang Bapak buat, apa yang Ibu lakukan dalam perjuangan hidupmu sehari-hari, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah kelompok masyarakat, budaya, agama yang berbeda, apa yang saya tampilkan di hadapan sesama saya yang berbeda iman dengan saya? Kalau bukan sikap-sikap saya sebagai seorang Katolik yang tulen, Katolik yang setia, Katolik yang sejati, yang setia mendengarkan dan mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang saya banggakan sebagai orang Katolik hari-hari ini? Apa yang kita banggakan, Bapak Ibu, saudara-saudari? Kalau bukan memiliki sifat-sifat seperti Tuhan Yesus. Allah telah menunjukkan betapa pentingnya bersikap rendah hati. Dia mau menjadi manusia. Yang diperhatikan Allah pada diri manusia bukanlah semata-mata perbuatan-perbuatannya. Tuhan Allah tidak mempedulikan, tidak memperhatikan berapa banyak perbuatan-perbuatan kita, seberapa baik perbuatan-perbuatan kita atau seberapa buruk perbuatan-perbuatan kita. Tidak hanya itu, tetapi juga Tuhan hari ini juga ingin melihat seperti apa sikap hati saya di hadapan Dia dan di hadapan sesama. Maka saudara-saudari, bagi Tuhan adalah lebih berkenan orang berdosa bertobat daripada seakan-akan atau seolah-olah saya berbuat benar namun tidak hidup dalam semangat pertobatan. Saya rajin gereja, kita rajin mengikuti novena, aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, tapi setelah pulang ke rumah saya masih mendam rasa jengkel, benci, tidak memaafkan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Allah tidak menghukum kita lewat janji-janji yang kita buat, tapi melalui cara bagaimana kita mengambil suatu pilihan dan keputusan hidup yang tepat. Seorang anak dalam Injil pagi ini, ya, sangat menarik. Dia menolak perintah ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Sebuah transformasi hidup yang luar biasa. Barangkali dia menyesal, sadar bahwa dia telah melakukan yang tidak baik? Dia mengatakan tidak, tetapi kemudian melaksanakan perintah bapaknya. Tetapi yang pertama, ya bapak, saya akan pergi ke kebun anggurmu untuk melaksanakan perintahmu. Tetapi kemudian tidak ada penyesalan. Dia tidak mau melakukannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, semoga kerahiman Allah senantiasa membuka suatu jalan baru pada kehidupan, yakni jalan pertobatan bagi kita masing-masing. Kita bisa melakukannya, jangan dengan melakukan hal-hal yang besar, dari hal-hal yang kecil, dari dalam hati. Pertobatan itu tidak hanya berhenti pada pikiran, saya mau, tapi saya meresapkan dalam hati, dan saya mengeksekusinya, mewujudkannya dalam perbuatan-perbuatan nyata. Dari kisah Injil pagi ini, pertanyaan terakhir di akhir refleksi renungan saya, kira-kira saya dan Anda, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita ini masuk dalam golongan anak yang pertama atau anak yang kedua? Mungkin kita mengatakan ya, tapi karena kelemahan kita, kita tidak melakukannya. Lebih baik saya jujur, saya mengatakan tidak, tetapi kemudian saya karena bertobat, penyesalan, saya melakukan kehendak Tuhan. Semoga rahmat Tuhan membantu dan memberkati kita sekalian.
0: Amin. Demikian telah kita dengarkan homili yang disampaikan oleh Pastor Fidelis Polo Wutan SMM, yang merupakan Rektor Seminari Tinggi SMM di Malang, Jawa Timur. Umat hening sejenak merenungkan.
1: Saudara-saudari yang terkasih, setelah ditemukan oleh santapan sabda, mari kita berdiri, kita membarui iman kepercayaan kita.
0: Aku untuk percaya, memperbarui iman dengan mengucapkan sahabat para rasul. Tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
1: Keterbukaan hati dan kerendahan hati di hadapan Allah akan menuntun kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Mari kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan rendah hati.
2: Bagi gereja kita, ya Bapa, curahilah seluruh umatmu semangat kerukunan dalam Kristus Putramu, agar setia sekata dalam gerak dan tindak. Persatukanlah kami dalam kasih dan kebenaranmu. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, dampingilah para penanggung jawab dalam masyarakat kami agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan sehingga semakin mampu membahagiakan semua orang. Tuntunlah mereka untuk setia dengan tugas pelayanan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi mereka yang ditahan atau ditawan, ya Bapa, tabahkanlah hati mereka yang ditahan atau ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan yakin bahwa kami berusaha supaya mereka mendapat kesempatan hidup lagi. Teguhkanlah kami dalam mewartakan pembebasan yang sejati bagi setiap jiwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami. Marilah kita mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi kita semua di sini, ya Bapa, terangilah kami agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri kami masing-masing. Ajarilah kami untuk memahami bahwa anugerah keselamatan-Mu hadir di tengah-tengah kami bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Dan ya Tuhan, semoga Engkau menerima saudara-saudari kami yang telah berpulang menghadap hadirat-Mu, untuk Bapak Markus Dasak Hibau, untuk Nenek Emma Singkai yang genap 9 tahun Kau panggil menghadap hadirat-Mu, dan Mama Emiliana Dai Begu yang juga telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Dan kami bersyukur atas rahmat kehidupan ulang tahun yang dirayakan oleh anak Karin Stefani Kolo dan juga Rosalia Astri Dewanti. Dan kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang kami terima di dalam keluarga kami masing-masing. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Allah, Bapa kami yang Maha Kudus, Engkaulah yang menghendaki agar kami selalu bertobat dan dengan demikian menempuh jalan menuju kebahagiaan. Berilah kami keterbukaan hati untuk meneladan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bertakhta sepanjang masa.
0: Kita memasuki liturgi Ekaristi. Persiapan persembahan kepada umat diedarkan kantong-kantong kolekte yang akan diisi secara sukarela sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat dan anugerah yang diterima sepanjang minggu ini.

0: Masih bersama kami, siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Ini putra altar atau mesdinar sedang melakukan pendupaan pada umat yang ada di dalam gereja.
1: Berdoalah, saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
0: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
1: Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Semoga kami Kau persatukan dengan Putra-Mu, sehingga kami semakin menyerupainya, sebab dialah Tuhan pengantara kami.

dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu, engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan

0: kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu, kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan bersama sambil bernyanyi.
1: Lagu kudus.

Kita madakan doa syukur agung kedua anamnesis 3A. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,

wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Justinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami mengenangkan kaum keluarga, para penderma, penjasa, sahabat dan kenalan kami yang telah kau panggil, khususnya Nenek Emma Sengkai, genap 9 tahun kau panggil, Mama Emiliana Daibeg, dan Bapak Markus Dasak Hibau. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul, Santo Lukas dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.

0: mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku ku tinggalkan bagimu, damaiku ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan

0: Saudara-saudara, marilah kita membagikan damai Tuhan Kristus
1: kepada umat di dalam gereja, saling membagikan salam damai. Lagu Anak Domba Allah.

0: aliran darah dengan hukuman dan siksaan bagi baik melindungi dan menyiapkan jiwa raga bukan kasus saya.
1: Persiapan penyambut komuni kudus.

0: Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah para saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Tiba saatnya umat untuk menyambut Komuni Kudus yang diimani sebagai tubuh Kristus sendiri. Umat yang diperkenankan untuk menyambut tubuh Kristus adalah orang Katolik yang telah dibaptis dan telah menerima komuni pertama dalam keadaan layak. Sebelum mengakhiri siaran ini, marilah kita berdoa. Antifon Komuni. Ingatlah ya Tuhan, firman yang Engkau sampaikan kepada hamba-Mu. Dengan firman itulah Engkau memberikan harapan kepadaku. Itulah penghibarat hiburanku di saat aku terpukul. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan-Mu yang kudus, di mana Putra-Mu sendiri menjadi santapannya. Semoga anugerah ini menggerakkan kami untuk mengamalkan cinta kasih dalam kata dan tindakan kami sehari-hari, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, sampai di sini siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Kami akan kembali ke studio melanjutkan program siaran hari ini. Mewakili yang bertugas di lapangan, Saudara Kamal Ansori, Edi Susanto, Justina Junargo, Andri Kristianto, dan saya, Nunuk Sugiarso, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga kita semua, keluarga kita, niat baik kita, karya kita, selalu diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi ya telah kita ikuti, dan juga untuk umat Katolik dimanapun Anda berada sudah mengikuti secara langsung tadi siaran laporan pandangan mata ibadah Katolik dari Gereja Santo Lukas Samarinda. Baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita Samarinda Siang dalam sajian musik dan informasi.
1: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
2: Yes!
1: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari Play.
3: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api. Anjat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Anjat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai kemudian dianyam.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Jumpa lagi di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki di program acara informasi dan musik ya. Informasi pertama, ada Indonesia serukan aksi konkret untuk lindungi status Yuko Yerusalem. Nah pendengar, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan nyata demi menghentikan langkah-langkah ilegal Zionis Israel di Palestina dan melindungi status quo kota suci Yerusalem yang bersejarah dan sah. Dalam Zoin Arab Islamic ya, Ministerial Mention on Jerusalem yang digelar di sela-sela sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau kita mengetahui bahasanya singkatan dari PBB, yang digelar di New York Jumat 25 September, Sugiono menyoroti kondisi di lapangan yang terus memburuk. Menlu RI turut menuturkan provokasi dan pelanggaran terhadap status quo Yerusalem terus terjadi, seperti yang ditunjukkan oleh permukiman dan aparat keamanan Zionis di komplek Masjidil Aqsa.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten. Tetapi, tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, pendengar setiap Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan program acara selanjutnya, ada di Inforama ya pendengar. Indonesia, Burkina Faso tanda tangani kesepakatan kerangka kerjasama. Indonesia dan Burkina Faso di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York ya, Amerika Serikat, menandatangani Framework Agreement of Cooperation dan perjanjian bebas visa sebagai pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta, pendengar, Menteri Luar Negeri RI Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Burkina Faso, Cramon Jean-Marie Traore, pada Jumat 25 September yang memperkuat kerjasama kedua negara. Selain penandatangan tersebut ya pendengar, kerangka kesepakatan kerjasama tersebut, Indonesia dan Burkina Faso juga mendorong kerjasama teknis, peningkatan kapasitas dan hubungan antar pelaku usaha, termasuk melalui partisipasi pada Trex Expo Indonesia yang akan diselenggarakan pada 14 hingga 18 Oktober 2026.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana

0: Selamat pagi, Tina. Pagi-pagi kok melamun?
1: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
1: Ya, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.

0: Minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
1: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.
2: Baik pendengar, pada pertemuan tersebut ya pendengar, Indonesia juga menandatangani perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas dengan Siprus yang akan meningkatkan interaksi Indonesia dengan Siprus. Selain itu juga pendengar, Menlu RI Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Komite Internasional Palang Merah ICRC, Mirjana Spoljar Eger, dan menegakkan pentingnya memastikan pelindungan warga sipil di wilayah konflik, khususnya di jalur Gaza, Palestina. Indonesia dan ICRC juga pendengar telah berkomitmen untuk terus mendorong kerjasama dalam bidang kemanusiaan yang lebih erat melalui kolaborasi konkret. Menurut data dari Kementerian Perdagangan RI yang diakses pada Sabtu, nilai ekspor non-migas Indonesia ke Burkina Faso pada Januari hingga Juli 2025 tercatat sebesar 5,8 juta US dollar, sekitar 103,9 miliar rupiah. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2026 turut menjadi 5,3 juta dolar, sekitar 94,9 miliar rupiah. Sementara itu, nilai ekspor non-migas Indonesia ke Siprus pada Januari hingga Juli 2025 tercatat sebesar 10,1 juta dolar US dolar ya, sekitar 191,7 miliar. Sedangkan pada periode yang sama juga pendengar di tahun 2026 turut menjadi 9,4 juta dolar US dollar, sekitar 168,4 miliar rupiah.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M, mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Bro, jangan rokok di sini dong. Ini kan tempat umum.
4: Lah, emang kenapa? Sayang merokok kok situ yang repot. Lu laki apa perempuan?
5: Oh no.
4: Cerewet amat.
3: Bukan masalah laki atau perempuannya, bro. Ini demi kesehatan kita bersama. Situ yang merokok, orang lain yang sakit karena terpapar asap rokok kan gak lucu, bro.
4: Iya.
3: Orang yang terpapar asap rokok juga bisa berisiko terkena serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Mari hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Pro.

0: Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.
2: Egrang atau enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.
3: Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 10 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada Indonesia tekankan pentingnya ketahanan nasional di Majelis Umum PBB. Indonesia menjadi ketahanan nasional sebagai pondasi untuk berkontribusi mewujudkan ketahanan global dan multilateralisme, kata Menteri Luar Negeri Menlu RI Sugiono di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagaimana dipantau di Jakarta Ahad, dia mengatakan ketahanan nasional Indonesia ditunjukkan untuk menjadi identitas nasional, melindungi kedaulatan dan persatuan, dan menjaga pembangunan di tengah tantangan dan rintangan. Menginspirasi, interaksi, dan ketahanan nasional terletak pada rakyat yang hidupnya terjamin di berbagai lini. Indonesia juga akan terus memperjuangkan ketahanan pangan dan memperkuat ketahanan energi, ujar Menlu Sugiono.

0: Katanya tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.
1: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
1: Hah?
2: Selamat ya Pak.
1: Yang benar Mbak.
2: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
1: Mbak.
2: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
1: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Belanjaanmu banyak banget.
3: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
2: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
3: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, pendengar setiap pukul 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 11 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, kita lanjutkan dengan program informasi selanjutnya, ada di Idola RRI.

Untuk informasi pertama yang mendengar ada idola RRI ya, dari idola cilik anak Banyumas menapaki jalan menuju prestasi seni. Program Idola Cilik RRI Purwakarta menjadi salah satu wadah bagi anak-anak di Banyumas untuk mengembangkan bakat dan potensi seni yang dimiliki. Melalui program Idola Cilik ini, anak-anak diberikan kesempatan untuk tampil berlatih sekaligus untuk membangun rasa percaya diri di hadapan masyarakat. Kemudian pendengar program Idola Cilik kali ini bersama TK Pertiwi ya, Kali Sube Korwil Cam di Nik Kabupaten Banyumas yang melaksanakan taping hari Selasa 22 September 2026 di Aula RRI Purwokerto, menampilkan menyanyi geguritan, menari puisi, hafalan surat-surat pendek, dan menampilkan lainnya juga. Keikutsertaan idola cilik tidak hanya menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan bernyanyi saja ya pendengar, tetapi juga menjadi proses pembelajaran bagi anak. Nah pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Tuhan selalu mampu tenangkan hatiku.
1: Terima kasih, Ayah. Semoga aku bisa menjadi yang terbaik dan membuat

0: segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
0: Hey, jangan lempar botol dong.
3: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
0: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser?

0: buka kandang ayam.
1: Woi, maling! Maling! Maling!
2: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
1: Duh, maaf, Mas, maaf. Kami kira maling.
2: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.
3: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
4: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
5: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat. Palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
4: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
5: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
6: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Baik pendengar setia Pro 1, Sendawarti bagi kita pada pukul 11:27 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi dari Idola Cili karena Banyumas menepati jalan menuju prestasi seni tadi ya. Program yang telah kita bahas tadi bagi peserta yang tampil di Idola Cili menjadi langkah awal untuk menepati perjalanan ya. Perjalanan dalam bidang seni. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi mereka untuk mengikuti berbagai kegiatan yang dipotensi seni, baik di tingkat lokal maupun jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga pendengar, Kepala Sekolah TK Pertiwi Kali Sube, Kabupaten Banyumas, sudah mengatakan program ini sudah positif dan bagus sekali ya dengan zamannya. Selain itu juga untuk mengembangkan bakat sekaligus membangun karakter. Apalagi program ini bisa dilakukan melalui YouTube RRI Purwokerto, jadi perlu terus dilanjutkan untuk program Idola Cilik ini.

0: bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, mama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama popok adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Bu, Ibu.
1: Wah, sudah pulang, Pak.
0: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
1: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?

timnas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games.

0: Diantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Bayern.

0: berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris, Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
1: I think in this moment it would have been the
0: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Firgiantara terus mengudara untuk Indonesia.

0: lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Mata.
3: Pendengar, bagi Anda yang ingin mendengar lebih lengkapnya, Anda bisa dengarkan di RRI Pro 3. Tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Anda akan kembali mendengarkan penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
2: Lalu saya kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2.

Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil

0: kilogram. Ketua Umum PP PAPSI Rosan Ruslani mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat sangat luar biasa ya, karena kebetulan pernah pengalamannya di Jajan juga, kebetulan di Tokyo juga, dan kita lihat ini memang bukan disiplin bangunan.

0: bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh tim.
1: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, ofisial, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara.

dan Putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khairunisa Ahmad Khairul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: kedua ada Jepang dengan 137 medali di peringkat ketiga Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia,

kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.

fans KC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabosira. Kesebelasan Semenpan FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Iljan Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSKC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan asis. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video asisten referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung

0: kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 25 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai ke kulit ini berakhir itu.
0: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kerbau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSKC Ciamis.
2: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Persan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan

Championship 2026 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Hoae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Jadi saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang.

Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target

Armando FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: dari semua yang saya hormati. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilo Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais. Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara dan terjadilah petir. Terkadang petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas, sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon. Jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari bencana.

Ayah Paman, Paman dan Oba, Kino, Asis, Kita, Aku, Ya.

0: Bentar deh.
1: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
0: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.
2: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

0: Memet malam, memet bobo, mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Lama ya nunggunya?
5: Gitu deh.
4: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api, padahal udah tangtung-tangtung gitu.
5: Ya gitu deh.
4: Gitu deh. Kamu kenapa sih?
5: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
4: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
5: Loh, lampunya kan merah.
4: Alah, sepi kok.
5: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
4: Jadi?
5: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
4: Oh.
5: Tuh, udah hijau.
6: Mulailah disiplin dari diri sendiri.

0: kandhane ning ngene ya.
1: Mas ning ngene ya berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Tekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: ganti. Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Feta.
1: Sumpah ing ati.
2: Sumpah tenanan, Ra.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda.
1: RRI Sendawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan ber

dan salam olahraga. Kembali kita berjumpa dalam berita olahraga sepekan, edisi Minggu 27 September 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi, inilah berita olahraga sepekan selengkapnya.

0: Mauro Geronimo mengatakan pemulihan kondisi pemain menjadi fokus utama tim setelah menjalani laga melawan Persijap Jepara pada Sabtu 12 September lalu. Bone FC juga harus menempuh perjalanan panjang dari Jepara menuju ke Samarinda sehingga waktu pemulihan pemain cukup singkat. Mauro menyebutkan tim menjalankan tim program pemulihan untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental pemain sebelum menghadapi Dewa United. Ia menilai para pemain berada dalam suasana positif untuk menunjukkan semangat tinggi saat menjalani latihan terakhir.
1: I think the key point of preparation was to try to...
0: Saya pikir sekarang kita lebih fokus bagaimana kita bisa recover pemain karena kita baru main 3 hari yang lalu. Terus perjalanan dari Jepara ke sini Samarinda juga cukup jauh. Menurut saya pemain tadi sudah siap, moodnya luar biasa, latihannya juga luar biasa. Dan artinya kita sudah siap untuk pertandingan besok. Sementara itu, pemain Borneo FC Muhammad Ihsan mengakui waktu pemulihan tim cukup terbatas menjelang pertandingan. Latihan pada Selasa sore lebih difokuskan untuk menjaga kondisi pemain, sekaligus mempersiapkan strategi menghadapi Dewa United. Ihsan mengatakan seluruh pemain tetap bekerja keras dan menjadikan pertandingan sebelumnya sebagai bahan evaluasi.
2: Ya, pertama kita tentu baru selesai game dan kita tentunya kita tidak banyak recovery, jadi sedikit latihan aja sore ini buat kita pertandingan besok. Ya tentu kita sangat bekerja keras dan belajar dari pertandingan pertama, dan tentu kita optimis bisa mendapat 3 poin untuk besok.
0: Borneo FC membawa modal kemenangan 1 gol tanpa balas atas Persijap Jepara setelah sebelumnya kalah dari Persija Jakarta. Hasil tersebut membuat Pesut Etam mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan awal Super League musim 2026-2027. Sementara Dewa United mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan setelah menang atas Persik Kediri dan imbang melawan Bayangkara Presisi Lampung FC. Pertandingan Borneo FC Samarinda menghadapi Dewa United Banten FC akan berlangsung di Stadion Segiri Samarinda pada Rabu 16 September 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Olahraga Provinsi Korpri Kalimantan Timur keempat tahun 2026 di Kabupaten Kutai Timur, pengurus Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Paser menggelar seleksi pemain pada Selasa 22 September 2026 malam kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Sebanyak 34 pemain dari berbagai instansi di Paser ikut ambil bagian dalam seleksi itu untuk dapat membawa lambang Bumi Daya Taka di dada dalam ajang multi-event akbar antar ASN di Sangatta nanti. Ketua Harian AFI Paser Muhammad Taufik menerangkan pada seleksi ini dilakukan dengan ketat karena adanya aturan dari tuan rumah terkait batasan usia. Menilik pada Porprov Korpri ketiga sebelumnya, Paser sebagai tuan rumah sukses meraih medali emas. Atas prestasi tersebut, Taufik menyebut bahwa penggawa Bumi Daya Taka siap menjaga marwah dan mempertahankan emas di Kutai Timur nanti meski adanya batasan usia.
1: Jadi ini minimal 31 tahun untuk cabur futsal. Minimal. Jadi 31 up.
2: Dan maksimal?
1: Maksimal enggak ada. Maksimal enggak ada. Ya yang penting kuat aja paru-parunya. Maksimalnya usia pensiun 58. Kan harus ASN aktif.
2: Kemarin kan tuan rumah kita ya.
1: Iya. Dan kita medali emas, medali emas. Nah, dan kita mewakili Kaltim di nasional, Pornas nasional.
2: Nah, ini untuk menjaga marwah nih.
1: Ya.
2: Medali emas kita di Kutai Timur nih gimana?
1: Kita tetap target medali emas di sana. Cuman perbedaannya waktu kita tuan rumah itu bebas usianya. Nah ini pakai batas usia, pakai minimal usia ini ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi ada yang kemarin medali emas nggak ikut karena belum sampai usianya.
2: Oh oke. Okay. Ini melihat peta kekuatan sendiri di Kalimantan Timur untuk lingkup ASN dan P3K. Jauh ini dari melihat dari yang sebelumnya juga mungkin yang terberat dari lawan pasarnya apa nih?
1: Tuan rumah, jelas tuan rumah Kutai Timur karena periode sebelumnya kita final sama Kutai Timur.
2: Kutai Timur.
1: Iya. Oh, main di sini dia bisa masuk final, apalagi dia tuan rumah kan.
0: Pelaksanaan seleksi ini dikatakan cukup singkat, yakni hanya semalam saja. Sebab Dispora Parpaser menunggu data-data pasti atlet serta ofisial yang bakal diberangkatkan. Menurut Taufik, perhelatan Porprov Korpri ini selain untuk menyehatkan raga juga sekaligus ajang untuk bersilaturahmi antar sesama ASN di Kabupaten Paser, umumnya di Provinsi Kalimantan Timur. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Pengurus Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia Kabupaten Paser telah tuntas menyelenggarakan kejuaraan kabupaten atau Kejurcup Bulu Tangkis Paser Open yang terselenggara dari tanggal 8 hingga 12 September 2026 kemarin di Gor Bulu Tangkis Jalan RA Kartini, Kecamatan Tanah Grogot, di mana Kejurcup tersebut menjadi ajang pemanasan sekaligus seleksi atlet dalam persiapan menghadapi kejuaraan provinsi di Balikpapan pada tanggal 26 hingga 30 September nanti. Ketua Pencap PBSI Paser Kurniawan menjelaskan, melalui Kejurcup tersebut menjadi modal atau tiket Paser untuk turun mengikuti kejuaraan provinsi. Melalui hasil kejuaraan ini, para atlet yang juara akan turun membela Paser pada Kejurprov mendatang.
3: Kejurcup ini agenda rutin dan tiap tahun harus dilaksanakan karena Kejurcup ini dasar untuk mengikuti Kejurprov. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan Kejurcup, kita tidak boleh ikut Kejurprov Kaltim. Itu kalau Bulu Tangkis. Nah, jadi hasil dari sini siapa juaranya kelas-kelasnya, nah itu yang akan kita bawa nanti ke Kejurprov.
2: Kejurprov
3: ya. Di Balikpapan tuan rumahnya nanti tanggal 26 sampai 30 September. Iya. Nah, selain itu juga memang ajang pemanasan untuk Poprov nanti, karena yang kelas prestasinya kan akan turun di Poprov nanti. Nah, itu salah satunya. Yang kedua juga ajang pemanasan untuk Sirnas nanti juga.
2: Sirnas.
3: Iya.
0: Kemudian Kabupaten Paser saat ini juga tengah diupayakan oleh Pengpro PBSI Kaltim agar mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah kejuaraan bulu tangkis bergengsi yakni International Challenge 2027 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Kurniawan bersama Bupati Paser dan Pengpro PBSI Kalimantan Timur tengah intens membahas persoalan tersebut, mulai dari anggaran yang benar-benar harus dipersiapkan agar bisa berjalan dengan maksimal.
3: Nah, makanya ini salah satu syaratnya venue kita sudah standar internasional. Nah, nanti yang akan menyurvey ke sini itu bukan cuma dari PBSI Jakarta, bukan. Badminton Asia langsung yang turun ke sini.
2: Iya, Pak.
3: Badminton Asia turun.
2: Federasinya langsung.
3: Iya.
2: Oke, berarti misalnya kita mendapatkan kuota untuk sebagai tuan rumah.
3: Iya.
2: Pasar menyatakan siap
3: nggak, Pak? Yang siap itu akan disurvey pertama venue-nya, di sekitarnya, sampai dengan perhotelannya.
0: Selain venue yang dirasa sudah tidak ada masalah, ada pun juga penilaian dari jarak hotel ke venue pertandingan, kemudian hotel minimal harus berbintang 4. Syukurnya, Pasir juga sudah memiliki tempat penginapan tersebut, yakni Hotel Kriyat Sadurengas. Jika mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah, Kurniawan yakin dan optimis program sport tourism di Pasir bisa berjalan dengan maksimal, sekaligus meningkatkan roda ekonomi masyarakat sekitar. RRI, Randy Valetti Kusuma, melaporkan.

0: puas setelah timnya kalah 0-1 dari Borne FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Johnny Johnson menilai Bali United tidak bermain sesuai harapan, terutama dari sisi tempo permainan yang terlalu lambat. Menurutnya, Bali United sebenarnya mampu tampil jauh lebih baik, namun permainan yang lambat membuat tim kesulitan untuk mengembangkan pertandingan. Memasuki babak kedua, kesalahan Bali United dimanfaatkan Borne FC untuk mencetak gol. Setelah itu, tim Bali United berusaha mengejar ketertinggalan. Situasi semakin sulit setelah Bali United mendapat dua kartu merah. Johnny Johnson mengaku tidak melihat jelas kartu merah pertama, namun dia menilai kartu merah kedua seharusnya tidak diberikan kepada pemain Bali United.
1: I'm very disappointed today. I think that we played not good today. So it's our teams on
2: the pitch. Jadi menurut Johnny, dia sangat kecewa dengan hasil ini. Jadi seharusnya kita main bagus. Kemudian ketika kena dua kartu merah, dia nggak melihat apa yang kita lakukan. So masih dia mau buat tim yang bisa main lebih bagus pertanyaan.
1: The second red card was not a red card, so yeah, that kills us also, but the most important thing is that I don't watch the referee, I don't watch the red cards, we have to play better. That's why I'm very disappointed in our team, and myself also.
0: Meski kecewa dengan keputusan wasit, Johnny menegaskan tidak ingin menjadikan kartu merah sebagai alasan kekalahan. Ia mengakui kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi. Bahkan

0: Pengurus Persatuan Lawan Tenis Indonesia atau PLT Kabupaten Pasir kembali mempersiapkan diri dalam menurunkan atlet-atlet terbaiknya untuk ikut ambil bagian dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Korpri Kaltim keempat yang bakal bergulir di Kabupaten Kutai Timur pada Oktober 2026. Dalam Pesta Olahraga Akbar Lingkup ASN ini, masuknya status P3K membuat PLT Pasir diberikan pilihan atlet yang lebih banyak sehingga perlu seleksi ketat yang dilakukan oleh pengurus. Seleksi tersebut sudah dilakukan jauh hari, salah satunya melalui event Independence Day Tennis Tournament yang digelar Agustus 2026 lalu khusus atlet lokal Pasir. Ketua Pengcap PLT Pasir Ibrahim Ahmad atau yang akrab disapa dengan Bram mengatakan tidak mudah untuk memilih atlet yang terbaik karena kualitas yang tidak jauh berbeda, apalagi adanya tambahan dari status P3K.
1: Dan ini sudah nampak bahwa untuk calon-calon pemain korprop-korpri khususnya cabur tenis di Kutim nanti, karena komposisinya bukan

0: Kuotanya sih nanti rencana bakal turun di Porprov.
1: Kami menunggu kuota ya, kuota dari PB Korpri, Bapor Korpri ini kan juga menunggu instruksi juga dari ketentuan dari Bapor Korpri Provinsi. Jadi kami sebagai fasilitator PLT ini akan menyiapkan apa yang ditentukan kuota oleh Bapor Korpri Provinsi.
2: Kemudian Bram sendiri secara realistis menargetkan medali emas agar bisa lebih ditingkatkan dari saat Pasir sebagai tuan rumahnya. Menilik sebelumnya Pasir meraih 1 emas, perak, dan perunggu, sehingga ia berharap prestasi ini bisa lebih meningkat lagi.
1: Tentunya kami selalu mengestimasikan dan memproyeksikan akan lebih baik daripada Porprov Korpri sebelumnya yang dilaksanakan di Kabupaten Pasir yang lalu. Dan ini tentunya seperti medali emas, perak yang kita dapatkan dulu juga akan lebih meningkat lagi yang akan datang. Dengan komposisi pemain-pemain yang ada ini, mudah-mudahan estimasi proyeksi perolehan medali di Porprov Korpri nanti akan lebih baik. Saya tidak bisa memastikan berapa jumlah, karena kelas pun sekarang masih dalam posisi pengaturan. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh fiskal efisiensi di provinsi. Jadi kami nunggu informasi dan ketentuan lebih lanjut dari Bapor Korpri Provinsi.
2: Sementara ini atlet tenis Pasir yang bakal dipersiapkan untuk turun di Porprov Korpri Kaltim nanti tengah menjalani program latihan rutin seperti biasa untuk menjaga kebugaran serta stamina, sehingga saat hari pelaksanaan nanti atlet tersebut sudah siap bertanding baik putra maupun putrinya. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Tidak terasa tinggal 60 hari lagi atau tepatnya tanggal 14 November 2026. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur edisi ke-8 akan segera bergulir.

0: akan menyiapkan sebanyak 1.200 orang terdiri dari atlet, pelatih, dan official.
1: Berbeda dengan tahun 2022 sebelumnya, kita cuma mengirim sekitar 350-400 atlet atau kontingen kita. Tahun ini kemungkinan besar kita lebih dari 1.000. Tadi sudah terdata, masih ada beberapa cabur, sekitar 4 atau 5 cabur yang belum memberikan datanya, entry by name-nya. Ini sudah tercatat hampir 1.200 sudah.
0: Jumlah tersebut pun belum selesai, sebab masih ada beberapa perubahan atau penambahan lagi sesuai dengan jumlah nomor tanding yang ditetapkan. Abdi berharap beberapa cabur ini segera melaporkan jumlah atlet, pelatih, dan ofisial yang dimasukkan dalam kontingen paling lambat pekan ini atau tepatnya tanggal 18 September, yang dimana saat itu juga dimulai pelaksanaan training camp.

0: targetnya paling tidak sebelum pertengahan bulan ini atau maksimal sekitar tanggal 20 itu sudah data-data sudah terkumpul semua.
1: Pak Ser sendiri bisa lebih fokus terhadap persiapan venue dan kontingen ini selepas menetapkan jumlah cabur yang dipertandingkan, yakni sebanyak 59 cabur dengan menerima bantuan anggaran senilai 22,5 miliar rupiah. Terlepas akan hal itu sesuai dengan keinginan Bupati Paser, selain bisa sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi, diharapkan Porprov ini juga bisa sukses akan sport tourism, serta sukses prestasi bagi atlet Bumi Daya Taka. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: sendiri, Borneo FC harus mengawali pertandingan dengan kondisi tertinggal setelah Dewa United Banten FC mencetak gol pada babak pertama. Pesut Etam kemudian mencoba meningkatkan tekanan dan usaha tersebut membuahkan hasil melalui Ihsan Nurjikra di babak kedua pada menit ke-49. Gol tersebut membuat jalannya pertandingan berubah. Borneo FC tampil percaya diri dan mulai menguasai permainan pada babak kedua. Pelatih Borneo FC, Mauro Geronimo, menilai anak asuhnya mampu mengontrol pertandingan, bahkan memiliki peluang untuk berbalik unggul. Namun ketika pertandingan memasuki tambahan waktu, konsentrasi Borneo FC kembali goyah dan Dewa United mampu memanfaatkannya. Danielson Junior mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu tersebut yang sekaligus mengubah skor menjadi 3-1 untuk kemenangan Dewa United. Mauro mengakui kehilangan fokus menjadi salah satu persoalan yang harus diperbaiki, terutama ketika pertandingan memasuki momen-momen penting. Ia meminta pemain menjadikan kekalahan tersebut sebagai bahan evaluasi agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.
1: There is two incidents in this game that I cannot close my mouth.
0: Namun ada dua insiden yang membuat saya tidak bisa diam. Kalau kalian nonton videonya, di gol pertama Dewa ada pelanggaran jelas terhadap Rafa di tackle Gunting, tapi wasit dan VAR diam saja. Mereka lalu mencetak gol. Saat skor 1-1, kami harusnya juga dapat penalti untuk Asgal yang diapit 2 pemain, tapi tidak diberikan. Giliran kami menyentuh pemain mereka, langsung penalti. Jadi bagiku sederhana, kami kalah, kami harus berbenah dan lebih fokus, tapi dua insiden itu jelas sangat mempengaruhi hasil akhir. Meski demikian, Mauro tidak ingin larut dalam hasil pertandingan dan menegaskan Borneo FC harus segera berbenah. Kekalahan dari Dewa United menjadi hasil negatif kedua dari Borneo FC di awal kompetisi Super League 2026-2027. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

Kabupaten Pasir kembali mempersiapkan diri dalam menurunkan atlet-atlet terbaiknya untuk ikut ambil bagian dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Korpri Kaltim keempat yang bakal bergulir di Kabupaten Kutai Timur pada Oktober 2026. Dalam pesta olahraga akbar lingkup ASN ini, masuknya status P3K membuat PLT Pasir diberikan pilihan atlet yang lebih banyak sehingga perlu seleksi ketat yang dilakukan oleh pengurus. Seleksi tersebut sudah dilakukan jauh hari, salah satunya melalui event Independence Day Tennis Tournament yang digelar Agustus 2026 lalu khusus atlet lokal Pasir. Ketua Pengcap PLT Pasir Ibrahim Ahmad atau yang akrab disebut

0: mengatakan tidak mudah untuk memilih atlet yang terbaik karena kualitas yang tidak jauh berbeda, apalagi adanya tambahan dari status P3K.
1: Dan ini sudah nampak bahwa untuk calon-calon pemain korpri khususnya cabur tenis di Kutim nanti, karena komposisinya bukan korpri aja, ternyata ASN juga boleh diikutkan. Jadi dengan penambahan status P3K bisa main, kami stok pemain juga lebih banyak. Dan

0: provinsi.
1: Kemudian Bram sendiri secara realistis menargetkan medali emas agar bisa lebih ditingkatkan dari saat Pasir sebagai tuan rumahnya. Mendelik sebelumnya Pasir meraih 1 emas, perak, dan perunggu, sehingga ia berharap prestasi ini bisa lebih meningkat lagi.
2: Tentunya kami selalu mengestimasikan dan memproyeksikan akan lebih baik daripada porpri sebelumnya yang dilaksanakan di Kabupaten Pasir yang lalu. Dan ini tentunya seperti medali emas, perak yang kita dapatkan dulu juga akan lebih meningkat lagi yang akan datang. Dengan komposisi pemain-pemain yang ada ini, mudah-mudahan estimasi proyeksi perolehan medali di porpri nanti akan lebih baik. Saya tidak bisa memastikan berapa jumlah, karena kelas pun sekarang masih dalam posisi pengaturan. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh fiskal efisiensi di provinsi. Jadi kami nunggu informasi dan ketentuan lebih lanjut dari Bapor Korpri Provinsi.
1: Sementara ini atlet tenis Pasir yang bakal bersiapkan untuk turun di Porprov Korpri Kaltim nanti tengah menjalani program latihan rutin seperti biasa untuk menjaga kebugaran serta stamina, sehingga saat hari pelaksanaan nanti atlet tersebut sudah siap bertanding baik putra maupun putrinya. RRI Randy Valetti Kusuma melaporkan.

0: untuk memperkuat kekompakan tim. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo menilai jeda tersebut menjadi kesempatan memperbaiki sejumlah aspek pemain yang perlu ditingkatkan. Mauro mengatakan Borneo FC memiliki banyak pemain baru, sehingga membangun chemistry membutuhkan waktu dan proses. Menurutnya, para pemain harus saling mengenal, termasuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing. Mauro mengibaratkan membangun chemistry dalam tim sepak bola seperti membangun hubungan antar manusia yang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Ia menyebut para pemain harus bekerja keras setiap hari agar hubungan di dalam tim semakin kuat.
1: Pasti ini langsung industri itu sesuatu yang wajar itu terjadi karena pasti kita punya banyak pemain baru. Pada saat kita ada banyak pemain baru, kita butuh waktu. Terus sebenarnya kita terbantu dan kerja. Hal-hal yang bagus yang tadi terjadi, kita juga perhatikan. Dan hal-hal yang kita butuh tingkatkan, kita bisa tingkatkan.
2: Accelerate very fast because it's impossible.
0: Mauro menegaskan proses pembangunan tim harus berjalan bersamaan dengan target meraih kemenangan. Menurutnya, Borneo FC tidak memiliki banyak waktu untuk berkembang jika tidak dibarengi dengan hasil positif di pertandingan. Ia berharap jeda FIFA dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan performa tim secara bertahap. Mauro juga meminta seluruh pemain bekerja dengan kerendahan hati agar Borneo FC semakin kompak dan berkembang.
2: So we hope it's while we have to connect. We have to win.
1: Tapi kita harus juga apresiasi untuk dengan anak-anak tadi kita jelas. Terus sekarang kita ada waktu buat kerja. Dan seperti coach bilang, kita harus bertahan hal-hal yang bagus. Tingkatkan hal-hal yang bisa menjelaskan. Dan tetap kerja, ini kerja. Gak ada. Cerita, kita harus
2: bertahan. The humility of everyone, we will come the team and we will be better.
0: Borneo FC selanjutnya akan menggunakan waktu jeda kompetisi ini untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kesiapan tim. Perbaikan chemistry menjadi salah satu fokus sebelum Pusat Etam kembali menjalani pertandingan kompetisi. RRI Samarinda, Ahmad.

0: rangka mematangkan sekaligus mengukur kemampuan dari hasil latihan yang dijalani sejak 2025 lalu. Tim Dayung Kabupaten Paser akan menjalani rangkaian program training camp dengan melakukan tryout ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan selama 1 pekan penuh. Rencananya, pendayung Bumi Daya Taka ini akan bertolak ke Kalimantan Selatan pada Minggu 20 September 2026 malam hari ini. Sekretaris Umum Porci Kabupaten Paser Muhammad Hafid Sahid menerangkan tujuan utama tryout ini untuk mengasah kemampuan para atletnya dengan mengambil ilmu di Banjarmasin sebanyak mungkin, sebab nantinya akan berlatih bersama dengan atlet PON Kalimantan Selatan.
1: Nah, tentu kita ingin cari pengalaman bertanding. Dari pengalaman ini mungkin menjadi bahan evaluasi kami Porci Paser dalam hal persiapan Porprov 2026 ini. Kita sebagai tuan rumah dengan target sebagai tuan rumah sukses prestasi juara umum, tentu ini kita berupaya semaksimal mungkin dengan tryout dukungan dari Pak Ketua Porci, Pak Iwan Antasari, dan Dinas Pemuda Olahraga KONI telah memberikan izin. Nah, mudah-mudahan keberangkatan kita ini mendapatkan pengalaman bertanding, dan harapannya nanti output kita dapat berprestasi di 24 cabor, 24 kelas tanding ya, untuk di Porci.
0: Sementara itu, pelatih Dayung Paser Muhammad Yunus menambahkan terkait pelaksanaan tryout ini memang menjadi ajang untuk menempa atlet-atlet yang sudah menjalani program latihan. Kemudian, Yunus menekankan kepada anak asuhnya selama menjalani tryout ini agar benar-benar serius dan selalu disiplin agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal selama di Banjarmasin.
2: Di sana kita uji coba tanding hasil latihan beberapa bulan terakhir ini. Karena selama bulan 2026 ini kita tidak ada lomba.
3: Tidak ada lomba ya?
2: Tidak ada mengikuti lomba. Jadi kita rencanakan tryout di Banjarmasin untuk menguji kemampuan para atlet. Jadi setelah dari sana kami bisa evaluasi di mana kekurangannya. Masih ada waktu kami untuk memperbaiki kurang lebih 1,5 bulan. Nah, di sana rencana kita main semua kelas ya, Dragon Boat, kemudian kayak, kano, slalom, dan SUP. Ya, jadi sesuai jarak tanding di Propop kami uji coba di sana kurang lebih 4 hari atau 5 hari lah untuk kegiatannya. Mungkin atlet ini ya itu tadi kurang disiplin masih. Ya, kurang disiplin terutama waktu latihan. Kemudian mungkin di rumah masih ada yang begadang, kasihkan main HP, akhirnya waktu tidurnya tidak cukup.
0: Mewakili Porci Kabupaten Paser, Hafidz berpesan kepada para atlet yang menjalani program tryout di Banjarmasin untuk selalu mengikuti arahan dan instruksi yang diberikan oleh para pelatih, karena menurutnya disiplin merupakan kunci prestasi bagi atlet profesional. RRI, Randy Valepi Kusuma.

0: Borneo FC Samarinda menang tipis 1-0 atas Bali United pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Segiri Samarinda, Minggu 20 September 2026. Gol tunggal tuan rumah dicetak Juan Villa melalui titik putih pada menit ke-54. Eksekusi penalti Juan Villa menjadi pembeda setelah Borneo FC dan Bali United bermain ketat pada babak pertama. Pertandingan semakin panas setelah dua pemain dari kedua tim mendapat kartu merah akibat insiden di lapangan. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo menyebut pertandingan berlangsung sangat gila dan penuh tekanan. Mauro menilai Borneo FC mengawali pertandingan dengan baik, terutama dalam 15 menit hingga 20 menit pertama. Ia menyebutkan pertahanan Borneo cukup stabil, sementara timnya mampu menciptakan sejumlah peluang di dalam kotak penalti. Namun insiden dua kartu merah tersebut dinilai mengubah jalannya pertandingan. Mauro mengakui pemain Borneo FC harus lebih tenang menghadapi situasi seperti itu, serta tidak mudah terpancing oleh lawan.
1: Di babak kedua, pertandingan ini terasa gila. Permainannya terhenti dan para pemain juga diliputi kecemasan karena mereka begitu ingin mendapatkan 3 poin di kandang sendiri, terutama setelah pertandingan sebelumnya. Kami seharusnya bisa lebih tenang dan mampu menjaga penguasaan bola, terutama saat unggul jumlah pemain. Saya pikir ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan agar bisa tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya. Sekali lagi, kita tahu betapa pentingnya 3 poin ini. Kita berhasil melakukannya. Sekarang bagaimana kita bisa bekerja untuk memperbaiki apa yang harus kita tingkatkan.
0: Mauro menyebutkan kemenangan ini sangat penting setelah hasil pertandingan sebelumnya. Ia berharap tambahan 3 poin tersebut memberikan waktu bagi tim untuk memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Kemenangan 1-0 atas Bali United membuat Borneo mengamankan 3 poin di kandang setelah sebelumnya dikalahkan Dewa United Banten FC di Gor Segiri Samarinda. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: demikian berita olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Haji.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Minggu 27 September 2026, pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Ageng Kiwi, Irama Cinta. Selamat mendengarkan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya, satu buah lagi sudah mengawali produk kita pada sore hari ini. Ada Anggi Kiwi ya, dengan judul Irama Cinta. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938.

0: Oke, baik pendengar, ada Nur Alam via WhatsApp yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore, Bro.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gimana kabarnya nih, Bang Nur Alam?
1: Baik nih.
0: Cuacanya gimana?
1: Cuaca juga baik.
0: Cuaca baik.
1: Tidak terlalu panas. Tidak juga hujan.
0: Mau request
1: lagi? Mudah-mudahan hujan nanti malam.
0: Ah, betul. Biar cepat hilang kabutnya total. Mau request lagu apa?
1: Iya. Lagunya Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga. Ada tuh. Sapa salamnya silahkan.
1: Iya. Salam khusus buat Mbak Mahirni alias Men Arin Aris. Buat Mbak Keti, Mbak Yayu, Maya di Balau, Rizka, Kata Bangun, dan Andre di Kulung, Edi Permana, Putra Banjar, Putra Jagat, Putra Kusut, Angsa Putih, Bang Yo, Bang Watu, Putra Krebe, kita pulang Mbak Ni Putri Pasir alias Yani alias Marima dan untuk semuanya lah.
0: Oke, siap.
1: Semoga terhibur semuanya dan dalam sehat.
0: Siap.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore kembali untuk Bang Nur Alam ya, pendengar. Minta diputerin lagu dengan judul Bukit Berbunga ya, dari Uci Bing. Selamat, ada nih lagunya untuk Bang Nur Alam. Masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 081250523938.

0: Oke, baik, sudah ada Putra Banjar yang bergabung di pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Putra Banjar? Halo. Halo Bang Putra Banjar di monitor.
1: Bang.
0: Putus-putus nih suaranya.
1: Ya.
0: Putus-putus, pagat-pagat suaranya nih. Aduh, ada monitor suaranya nih. Putus-putus suaranya Bang Putra Banjar. Aduh, hai. Putus-putus enggak terdengar suaranya nih.
1: Ada anu lewat SMS aja dah.
0: SMS aja aman-aman.
1: Oke, ya buat Bang Ben, semoga bagus. Hati-hati. Assalamualaikum.
0: Selamat sore. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kembali. Dan terima kasih untuk gabungannya Bang Putra Banjar, walaupun dengan jaringan yang terputus-putus ya sepertinya pendengar. Dilanjut via SMS aja kata Bang Putra Banjar nanti. Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke baik, sudah ada Putra Rantau yang bergabung di pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Bro. Iya, selamat Merian. Kayak apa kabarnya? Storing nih masih.
1: Alhamdulillah baik, aku baru kelihatan
0: nih. Storing masih nih Bang Putra Rantau. Gimana?
1: Kana.
0: Merana?
1: Kana.
0: Kana.
1: Kana.
0: Oke, dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
1: Lagunya lagu Kana ya.
0: Kana dari Mansur S.
1: Ada. Ya, sapanya seberapanya.
0: Oke.
1: Terus lapar nih. Ya baru masak. Yang di darat, yang di bawah, seberang ke seberang, itu segala rata menerima kecuali laki di tiap muda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya untuk Bang Putra Rantau pendengar. Minta diputerin lagunya Mansur S dengan judul Kana. Di belakang Putra Rantau ada Bunda Erni nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Mari kita jalan kita.
0: Iya, gimana kabarnya di Bunda Erni?
2: Kabarnya baik-baik aja, sehat. Di sini panasnya luar biasa nih.
0: Panasnya luar biasa, cuman kabutnya sudah agak kurang nih kayaknya Bunda ya.
2: Lagunya aku kalau nggak ada lagi lawas, nggak selinta. Tapi kalau ketemu nanti jadi nggak lupa juga, penyanyi ya sudah.
0: Apa
2: yang begini aja. Iyalah aku mati di pangkuanmu, daripada aku tersisa di sisimu. Hapuslah namaku di dalam hatimu. Jangan kau tangisi kepergianku. Lakukanlah tancapkan saja belaku di dadaku. Sedang aku rela mati di tanganmu. Daripada aku hidup menderita. Itu aja bang.
0: Siap. Saya coba carikan Bunda sebentar ya. Ya. Sapa salamnya silakan Bunda sambil menunggu.
2: Tinggal jalur dulu sebentar. Sapa salamnya buat teman jantan itu. Semoga sehat selalu. Keluarga buat terawantau juga. Semoga sehat selalu. Makannya sekenang-kenangnya terawantau. Biar kuat tenaga. Ada Putra Banjar, anak-anak Andre Kuyung juga, Mbak Eti, Mbak Yayu, terus Arsa Putih, Putra Jagat, Bang Bio, Peter Lampis, Putra Kusut, Bang Edi Permana, Putra Galau, Putri Galau juga, semoga sehat semuanya. Ada Putri Pasir, semoga sehat selalu ya bareng keluarga. Mbak Ani, Mbak Lina juga. Siapa Putri Duyung. Ditunggu gabungannya Nanda. Semoga saya selalu bareng keluarga di sana. Ada Bang Haji, Bang Kirit juga. Kayaknya buat semuanya aja bang. Dari A sampai Z tanpa terkecuali. Semoga teman-teman kita sehat semuanya.
0: Oke siap Bunda.
2: Lagunya ada,
0: lagunya ada dua kemungkinan judulnya dari Leo Waldi dengan judul Pasrah atau Dinding Pemisah nih Bunda. Kita coba play deh nanti Bunda.
2: Yang Leo Waldi
0: aja. Oke siap Bunda.
2: Apa namanya buat abang semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Kalau pulang nanti hati-hati bang.
0: Siap Bunda.
2: Itu aja bang. Terima kasih ya kalau punya selamat siang menjelang
0: sore. Oke siap. Selamat sore kembali untuk Bunda Erni yang ada di Balo Asa ya. Dengar. Minta diputerin lagu dengan lirik yang tadi dinyanyikan Bunda. Tuh ada dua alternatif judul nih kemungkinan dari Leo Waldi ya dengan judul Pasrah atau Dinding Pemisah. Dan pendengar, sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi pertama ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Uci Bing, selamat ya, Bukit Berbunga, selamat mendengarkan.

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

0: Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga. Selamatkan bumi kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Bukit Berbunga dari Uci Bing Slamet dan juga Kana dari Mansyur S. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 39 38.

Masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, okay, pendengar, sudah ada Bang Bio di Simpang Raya yang bergabung ya, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Bro.
1: Halo. Lanjut. Adalah kita, kita adalah tersebut.
0: Iya, gimana kabar ya, Bang Bio?
1: Ya.
0: Gimana kabar?
1: Ya, baik-baik saja lah ini. Panas, mulai panas.
0: Wah, panas banget. Cerah sudah langit kita nih.
1: Iya, cerah banget ini. Sambil minta diputarin lagu kedip-kedip mata nyebe sambil.
0: Oke, siap. Dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
1: Ya, sapa salamnya dari PPU Kertanegara sampai Melak Parung Tongko, semuanya teman-teman tersapa salam. Ya kan, untuk waktunya Bang Dewa sampaikan terima kasih. Lagunya ditunggu. Siap. Ada ya?
0: Ada, dari Vita Alfian.
1: Ada ya. Ya oke, Muhammad sambil kenan masuk sebentar. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore kembali untuk Bang Bio yang ada di Simpang Raya ya, pendengar. Minta diputerin lagunya Vita Alvia dengan judul Kedap Kedip. Ada nih lagunya, ditunggu untuk Bang Bio. Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 39 38.

0: Oke baik, sudah ada Kak Ani di Ongko Asa ya, yang bergabung langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, selamat sore kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Ani?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat selalu. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat selalu juga di sini dengan cuaca yang cerah, sudah langit kita biru nih Kak Ani.
1: Iya. Alhamdulillah kalau gitu bang bagus. Kalau cuaca di sini juga cerah ini panas. Ya.
0: Amor request lagu apa nih Kak Ani?
1: Suara hati.
0: Suara hati. Dicarikan dari Evita Mala ya.
1: Penyanyinya Ida Bella dan Miss Mulyadi.
0: Oke, ada nih. Siapa salam nih silakan.
1: Oke. Saya salamnya buat yang sudah gabung terdahulu, yang sudah menyapa Ani. Saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu. Dan yang belum kebingungan juga Ani ucapkan semoga sehat selalu buat pendengar setia RS Sembawar dimanapun saja berada. Ucapkan selamat sore, semoga terhibur dan sehat selalu. Buat yang sudah kusut, semoga sehat selalu diterima kebingungannya. Buat yang bagus, selamat itu kasih ya bang.
0: Siap.
1: Ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Tetap semangat. Semoga RS Sembawar selalu jaya di udara dan semakin banyak penggemarnya. Amin. Lagunya ditunggu ya pak.
0: Oke siap.
1: Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali untuk kalian yang ada di Ongko Asa ya, pendengar. Minta diputerin lagunya Ida Laila featuring Mus Mulyadi tadi tuh. Ada nih lagunya dengan judul Suara Hati. Dan masih ditunggu gabungannya itu pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Di belakang kami ada Mentalur nih yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, halo Pro Dangdut. Halo.
1: Ya, halo.
0: Iya, halo
1: Pro Dangdut.
0: Iya, gimana kabarnya di Bang Mentalur?
1: Baik-baik aja. Cuaca di sini agak panas.
0: Cuaca panas. Mau request lagu apa nih?
1: Lagu yang apa ya?
0: Apa tuh?
1: Kalau sakit gigi, maka gigi ini gak sakit. Oh, cinta sampai di sini ya, Jam.
0: Gimana?
1: Cinta sampai di sini.
0: Cinta sampai di sini ada tuh. Siapa salah disingkatkan? Ada dari Mansyur S.
1: Siapa salamnya untuk Peter Lambit. Dengan Pak Indi juga. Dengan Bang Kilit juga. Dengan Putra Kusut juga. Dengan Mbak Ani juga. Dengan Bunda Rosi juga. Dan semua-semuanya.
0: Oke, siap.
1: Bagi yang dengar, bagi yang dengar, dan terima kasihnya. Cuman itu aja. Terima kasih banyak untuk siapa ini? Dengan Bang siapa?
0: Bagus Setiawan.
1: Oh, iya. Terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali untuk Bang Mentalur ya, dan pendengar. Sudah 3 pelopor lagi yang bergabung di sesi ini ya, yang itu artinya kita hadirkan lagi 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Leo Waldi ya, dengan judul Pasrah. Selamat mendengarkan.

Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Pasrah dari Leo Waldi dan juga Kedap Kedip dari Vita Alvia. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052398. Dan sambil menunggu penelpon yang bergabung pendengar, kita coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Putra Banjar nih pendengar. Prodangdut dangdut adalah kita. Cuacanya lagi panas tak sepanas kita berdua katanya. Aduhai. Lagunya Jawaban Pecah 1000, Cermin Yang Pecah. Oke, buat 1584 kata Bang Putra Banjar ya. Bunda Ceria, Bunda Erni, salamnya ya buat Bunda Ceria, Bunda Erni, Bunda Dahlia, Bang Andre, Siska, Putra Melak, Putra Huma, Taman John, Bakul Pi, Melak Ulu, Maya di Brau. Salam seberat aja. Oke, kata ya buat pembungkus, terima kasih banyak. Kemudian ada lagi bawahnya lagi nih pendengar. Ada pantun dari Putra Banjar katanya. Membeli paku, membeli kain, ading cinta pada janganlah kelain. Aduhai. Bunga di tangan, bunga di dada, ading kerindangan selalu ada. Aduhai, kata Bang Putra Banjar ya. Ada pantunnya lagi nih pendengar. Ada luka, ada pedih, kita berduka selalu sedih. Buat lagu Jawaban Cermin tadi ya pendengar, buat Bang Bagusnya terima kasih banyak, dicarikan ya lagunya untuk Bang Putra Banjar, dan terima kasih untuk pantunnya ya. Lalu selanjutnya request lagu lagi via WhatsApp kali ini pendengar, ada dari siapa nih ya sebentar. Ada dari Bang Dion nih pendengar di Empaku ya. Selamat sore Bang katanya. Saya minta diputerin lagu Cinta Seumur Jagung. Terima kasih. Dicarikan lagunya Cinta Seumur Jagung untuk Bang Dion yang ada di Empaku pada sore hari ini. Lalu selanjutnya ada dari Putra Elang Sakti dari Eheng ya pendengar, salam kenal katanya. Salam kenal kembali untuk Bang Putra Elang Sakti dari Eheng ya. Lagunya Bunda buat semuanya aja, salam sehat buat penyiarnya juga, salam sehat selalu, panjang umur murah rezeki, amin. Terima kasih untuk doanya, dan semoga Putra Elang Sakti yang ada di Eheng juga selalu sehat, panjang umur murah rezeki juga ya pendengar. Dan ditunggu lagunya Bunda untuk Putra Elang Sakti yang ada di Eheng. Selanjutnya lagi pendengar, halo Bang, dari Putra Bumun katanya, minta putar lagu Tak Direstui dari Imam S. Arifin ya. Ditunggu lagunya Putra Bumun yang ada di Ombak Wasa, lagu dari Imam S. Arifin dengan judul Tak Direstui. Request selanjutnya pendengar masih via WhatsApp, ada dari Bunda Ceria di Eheng. Selamat sore Bang Bagus katanya. Selamat sore kembali untuk Bunda Ceria ya. Untuk cuaca di sini di Eheng katanya ya, panas pol Bang. Di sini juga panas pol banget nih, cerah meriah, kembali biru ya langit kita di sore hari ini Bunda. Prodangdut dangdut adalah kita katanya. Lagunya Hujan dari Eri Susan. Dibingkisnya buat Putra Kusut, Putra Banjar, Bang Edi Permana, Bang Mikael, Bunda Erni, Mbak Siska, Mbak Maya. Pokoknya semua yang bergabung di sore hari ini, semoga semuanya sehat bersama keluarganya. Amin katanya. Buat Abang Bagusnya, sehat selalu bersama keluarganya juga, segala urusan dilancarkan. Nanti kalau pulang hati-hati. Siap Bunda, terima kasih doanya. Dan Bunda Ceria juga semoga sehat selalu ya, dan dimurahkan rezeki Bunda Ceria. Ditunggu lagunya dari Eri Susan ya, Hujan. Oke, baik pendengar, berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 15 menit ke 28 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 32 menit kurang lebih ya, ruang Pro Dangdut dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini sampai dengan merapat ke pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah nanti ya, dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro Setu Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro Satu Sendawar.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
2: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sore ceria ya. Dan informasi di sore ceria yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Teknik ilustrasi digital makin populer. Perkembangan teknologi membuat seni ilustrasi digital semakin digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan nih pendengar. Kemudahan akses aplikasi gambar di gadget menjadi alasan utama mengapa aktivitas kreatif ini berkembang dengan cepat. Jadi pendengar, kalau dulu kita hanya perlu cat dan kanvas, sekarang semuanya bisa dilakukan secara praktis melalui layar sentuh. Selain hemat tempat dan pengeluaran, perangkat digital menyediakan fitur perbaikan otomatis yang sangat membantu para pemula. Seorang pendengar setia sekaligus pekerja kantoran, Adi, pada program acara Sore Ceria Pro 2 RRI Sibolga pada Minggu 20 September 2026 sangat menikmati hobi menggambar di tablet saat waktu senggang. Pengalaman dirinya menunjukkan bahwa dunia seni menggambar saat ini sudah semakin ramah bagi siapa saja. Cukup menggunakan aplikasi di gadget dan kesabaran, semua orang bisa membuat karya visual yang menarik. Selain cocok sebagai sarana melepas penat pendengar, dunia ilustrasi digital juga menawarkan peluang ekonomi kreatif yang menjanjikan. Banyak kreator lokal sekarang mampu menjual hasil karya mereka ke pasar yang lebih luas, yaitu internet. Dukungan komunitas seni di media sosial pendengar juga turut berkontribusi membimbing siapapun untuk belajar berbagai teknik menggambar. Ratusan bahkan ribuan tutorial gratis yang tersedia membuat proses belajar terasa lebih santai dan tidak membosankan. Situasi ini pendengar menunjukkan ruang berkarya di era serba digital ini semakin terbuka lebar untuk siapa saja. Jadi tidak ada salahnya kita memulai mencoba mengeluarkan ide kreatif lewat layar gadget pribadi kita. Kita tuh pendengar, dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga

0: lo pak.
1: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja tahu.
1: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
3: Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Mengapa pointilisme tetap relevan hingga kini? Jadi pendengar, pointilisme adalah salah satu teknik seni yang memiliki ciri khas berupa penggunaan titik-titik kecil untuk membentuk gambar dan warna. Walaupun pointilisme sudah dikenal sejak lama pendengar, teknik tersebut tetap menarik perhatian karena mampu menghasilkan sesuatu yang unik dan memiliki kesan visual berbeda. Di tengah perkembangan seni kreatif digital, pointilisme secara konsisten menunjukkan teknik sederhana masih bisa memiliki daya tarik tersendiri. Seorang pendengar setia sekaligus pecinta seni, Garland, pada program acara Sore Ceria Pro 2 RRI Sibolga pada Sabtu 26 September 2026 menjelaskan, karya pointilisme terlihat sederhana, tetapi membutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam proses pembuatannya. Tidak hanya itu pendengar, keunikan pointilisme juga terletak pada cara mata melihat karya tersebut secara keseluruhan. Titik-titik yang terlihat terpisah saat diamati dari dekat dapat menjadi satu kesatuan bentuk, warna, dan objek apabila dilihat dari jarak yang lebih jauh. Selain itu, pendengar, pointilisme masih relevan untuk dijadikan media melatih kreativitas dan ketelitian, terutama bagi pemula yang baru belajar seni. Teknik ini tidak selalu membutuhkan peralatan yang rumit sehingga bisa dilakukan menggunakan alat sederhana seperti pena, pensil, spidol, atau cat. Bagi mayoritas orang, pointilisme juga bisa menjadi cara untuk menikmati proses berkarya di tengah aktivitas yang serba sibuk. Kegiatan membuat titik demi titik memberikan pengalaman yang lebih santai sekaligus mengajarkan kalau karya seni tidak harus selesai dalam waktu singkat. Oleh karena itu pendengar, pointilisme tetap relevan ya, bukan hanya karena nilai sejarahnya, tetapi juga karena teknik tersebut masih dapat dikembangkan sesuai kreativitas masing-masing individu. Dari sebuah titik kecil, seseorang ya, belajar banyak hal mulai dari menciptakan gambar yang menarik, belajar tentang kesabaran, ketelitian, dan bagaimana sesuatu sederhana dapat menghasilkan produk yang bernilai. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Filosofi di balik pointilisme. Jadi pendengar, pointilisme bisa disebut sebagai salah satu teknik yang sering digunakan oleh pecinta seni untuk membuat karyanya. Di balik penggunaannya yang sederhana, teknik ini menyimpan filosofi menarik tentang bagaimana sesuatu secara visual dapat terbentuk dari bagian-bagian kecil. Secara tak sadar, proses penggunaan teknik ini melatih kesabaran kita yang memang berdampak pada keseharian seseorang. Seseorang, maksud kami seorang pendengar setia ya, sekaligus pecinta seni, Garland, pada program acara Sore Ceria Pro 2 RRI Sibolga pada Sabtu 26 September 2026, menceritakan emosi dirinya yang menjadi lebih stabil selama tekun menggunakan teknik pointilisme selama menggambar. Pada prosesnya, pelukis biasanya tidak mencampurkan warna secara langsung di atas kanvas, namun membuat titik warna dengan jarak berdekatan. Dari jarak tertentu, titik tersebut akan terlihat menyatu dan menghasilkan bentuk maupun warna yang lebih nyata secara visual. Filosofi tersebut bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ketika berbagai hal kecil yang dilakukan secara konsisten akhirnya menghasilkan sesuatu yang berkesan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ketika berbicara tentang Katulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis Katulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis Katulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Katulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur Katulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik Katulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Katulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Katulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis Katulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kutai Barat.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotients merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
2: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan informasi selanjutnya pendengar masih terkait filosofi di balik pointilisme. Pointilisme juga memperlihatkan keberagaman di mana tiap titik memiliki warna dan posisi masing-masing tapi tetap menjadi bagian dari satu karya. Hal ini pendengar membuat teknik tersebut relevan dengan kehidupan kita yang memiliki perbedaan karakter, pengalaman, dan cara pandang. Menariknya, menikmati pointilisme juga membutuhkan jarak dan sudut pandang yang tepat agar keseluruhan gambar dapat terlihat dengan jelas nih pendengar. Oleh karena itu pendengar, filosofi pointilisme juga dapat dipahami secara sederhana sebagai pengingat bahwa hal-hal kecil memiliki peran untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar ke depannya. Dimulai dari sebuah titik menghasilkan sebuah karya yang memiliki bentuk, warna, dan makna, serta mengajarkan betapa pentingnya sabar dan kemampuan melihat semua proses dengan sudut pandang yang lebih luas. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Alah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Dah, aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
3: Aduh, nama telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
4: Kak, susu sama pupuk ade habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
1: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.
5: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. BEM Fasikom dan Hima Sisko Unsri hadirkan ajang nasional teknologi Euphoria. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya atau BEM Fasilkom Unsri mengadakan ajang tahunan teknologi Euphoria dengan kompetisi dan seminar berskala nasional. Berbeda dengan tahun sebelumnya pendengar, kali ini BEM Fasilkom berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer Universitas Sriwijaya. Panitia Teknologi Euphoria Arufiu Rizky ya, Latifa Nauri dan Napoleon Banoparte memberikan rincian kegiatan acara tersebut. Mereka hadir sebagai narasumber dalam program Sore Ceria Pro 2 RRI Palembang pada Selasa 22 September 2026. Dalam penjelasannya, pendengar, Arufiu mengatakan bahwa ajang ini bertujuan membuka ruang bagi pelajar dan mahasiswa untuk berkompetisi. Ia mengungkapkan ajang teknologi Euphoria menghadirkan bazar makanan dan merchandise, seminar dan kompetisi berskala nasional. Arufiu menambahkan pihaknya mengadakan bazar pada akhir pekan di minggu ketiga dan keempat bulan September. Pada bidang kompetisi, Napoleon memberikan rincian lomba yang terbuka untuk pelajar dan mahasiswa seluruh Indonesia. Ia mengatakan informasi lengkap terkait panduan perlombaan dapat dilihat melalui Instagram @teknologi.euphoria atau laman resmi mereka. Dalam informasinya, pendaftaran akan segera ditutup pada Kamis 1 Oktober 2026. Sementara itu, Latifa Nauri menyampaikan bahwa ajang ini juga menyediakan seminar yang akan berlangsung pada bulan Oktober sebagai acara utama. Ia menuturkan bahwa kedua pembicara merupakan seorang ahli di bidang IoT dan data mining, tetapi pihaknya masih belum mengumumkan pembicara dan detail kegiatan seminar. Ia juga mengajak seluruh pelajar dan mahasiswa untuk tidak ragu menyalurkan bakatnya di kompetisi dan mengikuti seminar untuk menambah pengetahuan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sore Ceria ya di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda dalam berita sepekan Kaltim. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Berita Sepekan.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam Berita Sepekan edisi Minggu 27 September 2026 bersama saya, Deni Kartikasari.

0: 26. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai, sekaligus sebagai langkah untuk mendeteksi secara dini adanya masalah kesehatan. Dalam kegiatan tersebut, pegawai mengikuti sejumlah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis. Pemeriksaan rutin juga dapat membantu pegawai mengetahui kondisi tubuh dan menjadi bahan evaluasi untuk menjaga kesehatan sehari-hari. Kepala Bidang Tata Usaha RRI Samarinda, Sri Rezeki, mengatakan hasil pemeriksaan nantinya dapat dikonsultasi kepada dokter untuk mendapatkan penjelasan dan arahan sesuai kondisi kesehatan pegawai.
1: Itu hasilnya juga nanti akan tetap dikonsultasikan ke dokter lagi, terutama ya, yang gula darah tinggi, nah pasti dokternya juga menyarankan supaya ini ada dikasih penjelasan sama dokternya. Untuk ke depannya, memang setiap tahun RRI di seluruh Indonesia itu melakukan medical check up, tapi mereka tidak serempak gitu, bisa dilakukan di triwulan 3, triwulan 4. Jadi ini sudah tahun keempat RRI menyelenggarakan medical check up. Harapan kami sebagai manajemen di RRI agar semua pegawai itu dalam kondisi sehat.

0: senang sekali karena kita bisa mengetahui kan apa aja yang ada di dalam tubuh kita ini. Jadi kita bisa mendeteksi secara dini penyakit-penyakit apa aja yang sudah kita yang tidak terdeteksi kalau tidak adanya pemeriksaan rutin ini gitu. Karena biasanya kita ngerasa besar-besar aja kan, lari-lari, makan-makan, dan yang pemeriksaan kan kita bisa tahu nih apa aja yang harus kita batasi dan kita kurangi setelah kegiatan pemeriksaan ini. Dengan hasilnya nanti kita kan bisa mengevaluasi ya, apa saja yang harus kita filter dalam kehidupan kita sehari-hari nanti setelah menunggu hasilnya nanti. Jadi mungkin ya bakal ada perubahan dari kebiasaan sebelumnya menjadi kebiasaan baru. Ya positif sekali, karena membantu untuk kita karyawan untuk mendeteksi secara dini hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan di tubuh kita.
1: Kegiatan medical check up di

0: pedagang di pasar pagi. Sejumlah permohonan pedagang terkait perpindahan lantai dan penggabungan tempat usaha kini menjadi bahan evaluasi Dinas Perdagangan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda Nur Rahmani mengatakan, pemerintah tidak menetapkan penempatan pedagang secara kaku. Setiap permohonan akan dipelajari dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pedagang di pasar pagi. Nur Rahmani menyebut salah satu opsi yang memungkinkan untuk segera ditindaklanjuti, yakni pedagang di lantai 6 yang ingin berpindah ke lantai 7. Penggabungan tempat usaha di lantai 7 juga akan dibahas berdasarkan hasil pemetaan dan kondisi di lapangan.
1: Kan enggak, tetap dengan kondisi itu, cuma permohonan mereka, mereka pengen turun, ada yang pengen digabung. Kita sudah ada memberikan merah, saya enggak minta.

0: acting segala. Karena kan biasanya orang luar itu bisa memberikan pendapat kepada kami gitu, melihat dengan kulis seperti apa supaya bisa berjalan dengan baik. Kita sebenarnya kalau mau jujur, kita pengennya tidak ada penertiban kan. Dalam arti kalau dia ideal tuh nggak ada penertiban. Penertiban ini kan jalan lahir sebenarnya.
1: Sementara itu, keputusan akhir terkait pola penataan masih menunggu pembahasan bersama tim. Dinas Perdagangan Kota Samarinda akan mengadakan rapat lanjutan untuk membahas permohonan pedagang secara lebih menyeluruh. Nurrahmani mengatakan, perbedaan pendapat dalam proses penataan merupakan hal yang wajar. Pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari pedagang maupun tim yang terlibat untuk mencari pola penataan yang dinilai sesuai dengan kondisi pasar pagi. Dinas Perdagangan berharap pembahasan tersebut menghasilkan pola penataan yang dapat mengakomodasi kondisi pedagang. Pemerintah juga mengutamakan ruang dialog sebelum mengambil langkah penertiban terhadap pedagang di pasar pagi. RRI Samarinda,

0: kepada para siswa. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan sederhana, mulai dari merawat tanaman, mengolah daun kering menjadi pupuk organik, hingga gerakan memungut sampah di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi salah satu nilai yang terus dibangun. Tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, siswa juga diajak terlibat langsung dalam merawat lingkungan sekolah. SMA Negeri 6 Samarinda memiliki lingkungan yang cukup hijau dan banyak pepohonan. Kondisi ini dimanfaatkan pihak sekolah untuk mengajarkan siswa agar terbiasa mencintai dan merawat lingkungan sejak berada di bangku sekolah. Kepala SMA Negeri 6 Samarinda Jarnuji Umar mengatakan, siswa dibiasakan melakukan perawatan tanaman seperti menyiram dan memberikan pupuk. Bahkan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan bagi siswa yang melakukan pelanggaran.
1: Tadi SMA 6 ini sudah berusaha ya untuk menjadikan anak-anak kita itu anak yang peduli lingkungan, cinta dengan lingkungan ya. Karena memang SMA 6 ini memiliki banyak pohon-pohon bagus yang harus dirawat oleh mereka. Jadi saya berpikir mulai sekarang, mulai anak-anak di bangku sekolah ini, mereka sudah mulai mencintai lingkungan, terutama mencintai tanaman-tanaman. Setidaknya dia merawat tanaman yang ada, misalnya menyiram, memupuk, supaya tanaman itu jangan sampai mati kekeringan. Ini sudah kami biasakan setiap hari anak-anak. Bahkan kami, jika ada anak-anak melakukan pelanggaran, biasanya teman itu pembinaan, sanksi pembinaannya adalah mereka melakukan penyiraman terhadap pohon-pohon yang ada di sekitar ini. Tujuannya agar dia memiliki kesadaran.
0: Selain tanaman, sekolah juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan daun kering. Setiap hari, pepohonan di lingkungan sekolah menghasilkan daun dalam jumlah cukup banyak. Daun tersebut tidak langsung dibuang, melainkan dikumpulkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik.
1: Nah, ini juga karena kami ini juga termasuk surplus daun ya. Daun itu setiap hari itu tidak lebih dari 15 karung diproduksi dari pohon-pohon kami. Nah, kalau kita buang ke melalui tukang sampah dan seterusnya, itu perlu biaya besar. Oleh karena itu kami menyediakan tempat sampah untuk daun-daunan maksudnya. Karena daun itu bukan sampah sesungguhnya, dia itu bahan pupuk yang bagus, pupuk organik. Maka kami kumpulkan, kami bangun tempat pengumpulan sampah daun itu agar tidak merepotkan kita dalam pembuangan.
0: Dalam waktu dekat, SMA Negeri 6 Samarinda juga berencana menggelar gerakan sehari memungut sampah. Seluruh siswa akan dilibatkan untuk membersihkan lingkungan sekolah hingga kawasan di sekitarnya. Sekolah juga akan bekerja sama dengan Forum Pemuda Peduli Lingkungan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut sampah yang terkumpul. Melalui berbagai kegiatan tersebut, SMA Negeri 6 Samarinda berharap kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya menjadi kegiatan sekolah, tetapi menjadi kebiasaan yang dibawa siswa dalam kehidupan sehari-hari. RRI Samarinda

0: menyaksikan sejarah dan berbagai arsip kesenian Mamanda melalui platform digital. Upaya tersebut dilakukan dengan meluncurkan situs digital heritage dan buku digital Sandima baru-baru ini. Sekretaris Sandima Elsha Nurfitriyati menjelaskan, digitalisasi seni budaya Sandima dilakukan karena selama ini pihaknya belum banyak memiliki dokumentasi yang tersimpan secara digital. Padahal, hal ini perlu dilakukan agar seni tradisional mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di samping itu, pengumpulan arsip dilakukan selagi para maestro Sandima masih dapat ditemui dan diwawancarai. Adapun Elsha menjelaskan, e-book tersebut tidak hanya memuat sejarah Sandima, tapi juga berbagai dokumentasi selama puluhan tahun.
1: Kami mengumpulkan arsip-arsip sejarah Sandima dari 50 tahun yang lalu. Foto-fotonya ada segala macam, kita wawancara lagi tetuanya dulu, kayak gitu, kayak gitu. Jadi nanti di e-book ini kita bakal memperkenalkan ini rajanya, pakaian rajanya, bagaimana perilakunya raja, bagaimana cara raja tuh memberikan titah dan segala macam, putri dan segala macam, ratunya seperti itu juga. Nah, jadi nggak cuman tentang karakter dari pakaian, aksesoris dan segala macam tuh ada di situ.
0: Elsha pun berharap digitalisasi Sandima membuat seni budaya ini lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk para generasi muda. Dokumentasi tersebut juga bisa menjadi bahan bagi mereka yang ingin mengenal, mempelajari, atau meneliti sandiwara Mamanda lebih dalam. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: Pengukuhan dan pelantikan pengurus Majelis Cabang atau Mabijab serta pengurus Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Samarinda masa bakti 2026 hingga 2031 berlangsung di Aula Gedung PKK Kota Samarinda pada Selasa 22 September 2026. Pengukuhan tersebut menjadi momentum pergantian kepengurusan baru Gerakan Pramuka Kota Samarinda. Dalam kegiatan itu, pengurus Mabijab dan Kuarcap menerima amanah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi selama 5 tahun ke depan. Wali Kota Samarinda sekaligus Ketua Mabijab Gerakan Pramuka Kota Samarinda Andi Harun dalam arahannya menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang telah dikukuhkan dan dilantik. Ia menekankan amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk pengabdian dan pembinaan generasi muda. Setelah pelantikan, Andi Harun meminta kepengurusan baru tidak hanya melanjutkan program sebelumnya, tetapi juga menghadirkan pembaruan dalam organisasi.
3: Beri kesempatan kepada para generasi kader-kader Pramuka yang baru. Yang kedua, transformasi. Kalau yang pertama tadi saya paham betul, karena saya mantan aktivis pemuda di Kota Samarinda. Jadi mana tukang-tukang olah, mana pokoknya sebut tadi, dari ujung Samarinda sampai ke ujung Samarinda saya tahu orangnya.

0: beranu mengoreksi pengurusan yang kira-kira menghambat laju organisasi.
1: Andi Harun menyebut generasi muda saat ini tumbuh di tengah perkembangan kecerdasan buatan, robotik, media sosial dan arus informasi yang semakin cepat. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pramuka untuk menyesuaikan pola pembinaan. Andi Harun berharap kepengurusan baru Mabicap dan Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Samarinda mampu menjadikan momentum pelantikan ini sebagai awal perubahan, sehingga Pramuka tidak hanya aktif secara organisasi, tetapi juga tetap relevan dalam membentuk generasi muda yang adaptif, berkarakter, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: Gua Tapak Raja di Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, tidak hanya menawarkan keindahan gua dan kawasan hutan, tetapi juga mulai dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem wisata di sekitar IKN. Kawasan ini memiliki potensi wisata alam dan edukasi dengan formasi batuan, vegetasi hutan, serta keberadaan kelelawar yang menjadi bagian dari daya tarik lingkungannya. Seiring perkembangan IKN, OIKN juga mulai memperkuat kapasitas masyarakat sekitar termasuk pemandu wisata dan pelaku ekonomi kreatif agar pergerakan wisatawan dapat memberi dampak bagi desa. Hal ini diungkapkan Natasha Deborah dari Direktorat Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif OIKN. Ia mengatakan, OIKN tidak hanya mengembangkan fasilitas destinasi, tetapi juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, salah satunya melalui sertifikasi pemandu ekowisata bagi masyarakat di sekitar IKN.
1: Kemarin kami juga sudah melaksanakan sertifikasi pemandu ekowisata. Nah, itu

0: beberapa hari, kemudian langsung kita kerjasama dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi BNPT. Nah, jadi mereka itu sudah bisa bekerja sebagai pemandu wisata profesional.
1: Bagi Desa Wonosari, pengembangan Gua Tapak Raja sendiri sudah berlangsung sejak 2016 ketika pemerintah desa bersama pemuda mulai membuka akses menuju kawasan gua. Pengembangan kemudian dilakukan bertahap sehingga pada tahun 2022 Gua Tapak Raja mulai dibuka sebagai kawasan wisata dengan sejumlah fasilitas seperti area parkir, pujasera, kafe, susur gua, dan wahana outbound. Kepala Desa Wonosari Kasiono mengatakan, perkembangan IKN turut memberikan peluang baru bagi Gua Tapak Raja karena sebagian pengunjung yang datang ke IKN melanjutkan perjalanan ke Desa Wonosari.
2: Dengan adanya Ibu Kota Nusantara memang sangat berdampak ya dengan wisata ini, karena banyak pengunjung yang datang ke IKN itu sebagian

terus membuat pelayanan semakin dekat, semakin cepat, semakin transparan, dan semakin responsif. Demikian pula penegakan hukum. Kita tidak menggunakan hukum untuk menghasilkan penindakan sebanyak-banyaknya, namun harus menjadi instrumen untuk mencegah pelanggaran, mengubah perilaku, dan menyelamatkan kehidupan. Karena itu, penegakan hukum harus berjalan beriringan.

0: kreatif, responsif, intuitif, dan peduli, serta memanfaatkan teknologi semata-mata untuk menyelamatkan nyawa masyarakat.
1: Ingatlah, Polantas adalah salah satu wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat di jalan raya, di mana setiap tindakan kita mempresentasikan

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji merampungkan kunjungan kerja perdana ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Agenda prioritas dalam peninjauan lapangan ini difokuskan pada penyaluran bantuan darurat guna menanggulangi dampak bencana kemarau yang mengisolasi sejumlah wilayah di pedalaman. Kondisi cuaca ekstrim tersebut mengakibatkan surutnya debit air sungai utama yang selama ini menjadi jalur mobilitas logistik masyarakat. Dampak paling signifikan dirasakan warga di Kecamatan Long Apari akibat terkendalanya pasokan bahan pokok dan kebutuhan dasar secara menyeluruh. Di sela-sela peninjauan distribusi bantuan, pemerintah provinsi berdialog langsung dengan jajaran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat. Langkah ini diambil guna memetakan kebutuhan mendesak warga kawasan perbatasan serta merumuskan penanganan jangka panjang terkait keterisolasian wilayah. Selain fokus pada penanganan krisis logistik, kunjungan lapangan juga dimanfaatkan untuk mensosialisasi program strategis pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memaparkan komitmen peningkatan sektor pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa

Skema pendanaan ini dirancang khusus untuk memperluas akses perguruan tinggi bagi generasi muda di wilayah terpencil dan kawasan terluar. Pemerintah optimis keberlanjutan program pendidikan inklusif ini mampu mengakselerasi pemerataan daya saing sumber daya manusia daerah. Penguatan kapasitas generasi muda lokal diharapkan menjadi pilar utama pembangunan kesejahteraan di wilayah pedalaman dan perbatasan pada masa yang akan datang.

0: Timur akan menggelar kegiatan donor darah pada 23 dan 24 September 2026 mendatang. Kegiatan berlangsung di kantor Kesbangpol Kaltim dan kantor Gubernur, Gedung B, Lantai 2, dengan melibatkan 600 pendonor. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur, Ahmad Firdaus Kurniawan, pada RRI mengatakan kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
1: Sebenarnya kami buka secara umum, tapi karena kami di Kesbang mungkin lebih ke kawan-kawan di Ormas, Paguyuban, dan bentuk komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan Timur. Tapi pada prinsipnya kami terbuka untuk siapa saja untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini.
0: Firdaus menjelaskan kegiatan donor darah dilaksanakan selama 2 hari dengan target 300 pendonor setiap harinya. Pelaksanaan donor darah ini bekerja sama dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Melalui kegiatan ini, Kesbangpol Kaltim mengajak masyarakat berpartisipasi dalam aksi sosial, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari.

0: sulit mencapai titik api karena lokasinya yang jauh dari jalan utama. Meski begitu, api berhasil dipadamkan sejak Senin malam melalui upaya bersama tim gabungan. Ia menyebut lokasi yang terbakar diperkirakan mencapai puluhan hektar.
1: Baik, ini kejadian karhutlah di kampung Muara Batu, arah jalur ke Moyo Paket.

kayaknya agak bukan di jalur pinggir jalan, jadi agak masuk ke dalam apinya. Jadi kita terpaksa harus panjang gelar selang. Untuk kondisi air sendiri

Sementara itu, berdasarkan catatan BPBD Kutai Barat, terdapat 140 lebih kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 6.200 lebih hektar dalam 2 bulan terakhir. Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat, Yudianto Rihartono, menyebut Kecamatan Barongtongko menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, yakni 52 titik.

0: rangkaian berita sepekan. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartika Sari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Demikian berita sepekan. Produksi RRI Samarinda. Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Dispar Kaltim targetkan 1001 topeng Nusantara pada Karnival tahun depan. Mahakamex Karnival tahun 2026 menjadi langkah awal Dinas Pariwisata Kalimantan Timur untuk mengembangkan festival topeng dengan cakupan peserta yang lebih luas. Konsep tersebut disiapkan sebagai bagian dari penguatan atraksi budaya dan pariwisata di daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan kegiatan tahun ini masih menjadi tahap sosialisasi. Pihaknya menargetkan penyelenggaraan yang lebih besar pada tahun berikutnya dengan melibatkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Faisal menyebut target yang disiapkan adalah menghadirkan 1001 topeng Nusantara dalam penyelenggaraan berikutnya. Konsep tersebut dipilih karena topeng memiliki keterkaitan dengan beragam budaya dan suku bangsa di Indonesia. Menurut Faisal, keberagaman bentuk topeng dari berbagai daerah menjadi peluang untuk mengundang komunitas maupun pelaku seni budaya dari luar Kalimantan Timur. Kehadiran peserta dari daerah lain juga dinilai dapat memperluas interaksi antar komunitas. Faisal mengatakan konsep penyelenggaraan akan diperbaiki dan dipersiapkan lebih matang untuk agenda tahun berikutnya. Dengan keterlibatan peserta dari berbagai daerah, Festival Topeng diharapkan menjadi salah satu atraksi budaya yang memperkuat promosi wisata Kalimantan Timur. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Informasi di Sendawar sore ini selanjutnya mendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Seni tari Melak Bergema Tiwat rayakan 5 tahun pelestarian budaya. Sanggar Seni Tiwat sukses menggelar Festival Menari atau Pestinar di Gedung BPU Melak pada Sabtu 26 September 2026. Perhelatan budaya yang mengusung tema Bersama Kita Mengenal dan Menjaga Budaya menjadi puncak perayaan ulang tahun kelima Sanggar Seni lokal tersebut. Pendiri Sanggar Seni Tiwat Adlin Rinaldi mengungkapkan bahwa Pestinar merupakan perhelatan perdana yang dibuat secara mandiri oleh pihak Sanggar. Sejak berdiri 5 tahun lalu, acara ini dirancang khusus untuk memamerkan serta mengasah potensi para penari muda. Sejumlah karya tari tradisional ditampilkan dengan memukau di atas panggung oleh anak-anak didik Tiwat Company. Langkah ini diambil guna memberikan wadah penampilan bakat secara berani sekaligus menguatkan kecintaan mereka terhadap warisan leluhur. Keanggotaan Sanggar ini mencakup rentang usia yang cukup luas, mulai dari anak-anak usia 5 tahun hingga kategori umum. Keberagaman usia tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat Melak terhadap seni, olah tubuh, dan tarian daerah. Hingga saat ini Sanggar Seni Tiwat telah menaungi setidaknya 53 anggota aktif yang rutin berlatih. Jumlah peserta yang terus bertambah menjadi bukti nyata bahwa kesenian tradisional masih memiliki daya tarik kuat di tengah modernisasi. Melalui momentum perayaan ini, pendengar, Adlin mengajak seluruh generasi muda di Kabupaten Kutai Barat untuk tidak ragu mengekspresikan seni tradisi. Menurutnya kesenian merupakan pintu utama dalam mengenali identitas dan kebudayaan daerah sendiri. Generasi muda diimbau agar bangga menjalankan serta melestarikan warisan budaya lokal di kehidupan sehari-hari. Menjaga seni dan tradisi Kutai Barat tetap hidup menjadi tanggung jawab bersama demi merawat kekayaan budaya bangsa. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
2: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Festival Tiwat menang lestarikan budaya Kutai Barat di Melak. Seni tradisi kembali mendapat ruang kehormatan di Kabupaten Kutai Barat. Sanggar Seni Tiwat menang sukses menggelar festival budaya secara mandiri di gedung BPU Melak pada Sabtu 26 September 2026. Agenda bertepatan dengan perayaan ulang tahun sanggar tersebut mengusung tema Bersama Kita Mengenal dan Menjaga Budaya guna memperkuat identitas generasi muda. Langkah mandiri Sanggar Seni Tiwat menang menuai apresiasi tinggi dari pemerintah setempat. Camat Melak, Haji Asrin Suryanto menyatakan kekagumannya atas keberanian dan komitmen sanggar yang mampu menyelenggarakan acara berskala besar tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak luar. Kehadiran festival ini dinilai memberi angin segar bagi wadah kreativitas lokal. Keberadaan panggung seni semacam ini menjadi sarana positif untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari ketergantungan gawai. Melalui latihan tari, anak-anak tidak hanya mengisi waktu luang, tetapi juga mengasah kedisiplinan dan keterampilan interaksi sosial. Hal ini penting dalam membentuk karakter anak di era digital. Filosofi seni tari seperti wiraga, wirasa, dan wirama turut ditanamkan secara mendalam kepada para peserta didik. Asrin menjelaskan bahwa gerak tubuh atau wiraga mendorong produktivitas, kepekaan rasa atau wirasa, menumbuhkan simpati serta empati sosial, sedangkan irama atau wirama mengajarkan keselarasan dalam menyikapi dinamika kehidupan sehari-hari. Generasi muda diimbau untuk menjadikan budaya lokal sebagai gaya hidup, bukan sekedar tontonan di atas panggung. Budaya adalah cermin karakter bangsa yang menyimpan nilai keindahan dan filosofi proses kehidupan. Melalui kesadaran menjaga warisan leluhur, identitas kebudayaan Kutai Barat dipastikan akan tetap lestari melintasi zaman. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar sore ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kemandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongko dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Wow.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil."

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.

dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.

0: للبسط.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Oke, baik pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18:35 ya. Dan kita lanjutkan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Mal, kurang mantap. Laju lagi.
2: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
1: Sip, ikut lagi.
2: Yuhu, mantap.
3: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya,

0: Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, Wi cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Iya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi.
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Baiklah pendengar, kami akhir ya sesi Taukah Anda pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu berikut. Sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka? Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.

0: Kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
1: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan

0: operasi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
3: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat di hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat penghuni api. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
4: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
4: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
6: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
7: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
6: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
7: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
8: Segala bentuk upaya dari terkait teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
7: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
1: Bapak, lahan tebu milik warga.
2: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
3: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
2: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
4: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
2: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
5: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
6: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika niknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
5: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, 6NC memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
6: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Edi Joy Nabao mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
7: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
6: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor MURI atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
8: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor MURI atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di

0: pada hari ini yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor MURI ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
1: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
0: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan

0: kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda semut bebas rabies 2030.
1: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
0: Lebih lanjut, Nuriani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kus

0: Masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama, pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses, luar biasa.
1: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
2: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
4: Baik, dengan pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok Tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan

grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Mirabdul Ditilolipro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Jakarta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Kristen, itu bersama Pendeta Markus dengan judul Berkat Tuhan Kepada Umat.
2: Mimbar Agama.
3: Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa Radio Republik Indonesia wilayah Kalimantan Timur, pada kesempatan hari ini saudara kembali berjumpa dengan saya Pendeta Markus di tempat ini dari kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, akan mengarahkan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di kesempatan hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, satu tema kebenaran firman Tuhan yang saya ingin angkat untuk kita hari ini, yaitu Tuhan memberkati umatnya pada waktu dia percaya kepadanya. Sekali lagi, Tuhan memberkati umatnya pada saat dia percaya kepadanya. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, yang di mana hari ini kita akan berbicara dari satu keberkatan Tuhan kepada umat Israel, yaitu pada waktu itu umat Israel mengalami masalah, tantangan, hambatan. Dan pada kesempatan hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar melihat kembali bahwa betapa Allah itu memberkati dan mengasihi umat Israel. Mari kita, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan tundukkan kepala kita, kita akan berdoa kepada Dia supaya Tuhan memberkati renungan kita pada hari ini. Bapa di sorga, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan di kesempatan hari ini, kami berseru di hadapan-Mu, kami mohon berkat Allah dan kemurahan-Mu ada bersama dengan kami. Kiranya berkat-Mu mengalir dalam hidup kami dan memberkati setiap umat Tuhan yang ada dimanapun berada. Kiranya berkat Allah hari ini menyertai kami, kuduskan kami, layakkan kami menghampiri Tuhan di dalam doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, wilayah Kalimantan Timur yang saya cintai, satu tema kebenaran firman Tuhan, jika Allah memberkati umat-Nya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka

Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu, sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi berketujuh jalan mereka akan lari daripada depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadanya, diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Dan hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya untuk memberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu dan pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang aku sampaikan pada hari ini, kalau aku akan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang akan kuberikan kepadamu pada hari ini, engkau dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di sini penulis kitab ini dia ingin menyampaikan pesan kepada kita, bahwa pesan yang pertama, jika engkau baik-baik mendengar perkataan Tuhan Allahmu, maka engkau akan diberkati. Ayat yang pertama itu menarik. Jika engkau baik-baik mendengar perkataan Tuhan Allahmu. Kenapa ayat itu muncul di ayat yang pertama? Karena dia tahu persis porsi, dia tahu persis bagaimana janji Tuhan itu kepada umat Israel pada waktu itu. Jika engkau memperkatakan firmanku di dalam hidup keluargamu, anak-anakmu, dalam apapun yang kau kerjakan, pasti engkau akan diberkati. Perkaranya saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sering kadang-kadang kita tidak setia kepada Tuhan dalam begitu banyak cara, sehingga kadang-kadang kita tidak mendapatkan berkatnya, sehingga kadang-kadang kita tidak mendapatkan kebelas kasihannya. Dan di ayat kedua dikatakan segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau. Ayat-ayat demi ayat itu baru kata berkat dan selainnya. Tetapi di awalnya kunci daripada ayat ini, bahwa kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus senantiasa memperkatakan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan hari ini mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan saja sekedar kita rajin beribadah, rajin berdoa, tetapi hidup kita tidak jadi berkat bagi orang lain, hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi Tuhan mau supaya hidup kita diberkati bukan saja dari berkat jasmani, tetapi berkat rohani. Di ayat-ayat itu berkat-berkat jasmani itu muncul setelah itu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Makanya dikatakan begini di ayat yang keempat, diberkati di ayat ketiga, mulai dari ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu dan lain sebagainya. Itu upah daripada mendengar firman Tuhan. Jadi saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada pada kesempatan hari ini, kalau kita ingin mendapatkan berkat jasmani, kita harus juga harus duluan melakukan berkat rohani dalam kehidupan kita. Untuk itu di kesempatan hari ini, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan dalam hidup ini. Karena saya percaya bahwa hidup yang kita hadir hari ini karena kemurahan Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara ada hari ini karena Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita benar-benar menjadi pendengar, menjadi pelita di tengah-tengah bangsa dan keluarga kita. Dan ayat demi ayat itu tadi, setelah itu diberkatilah secara rohani jasmani, setelah itu Tuhan mengangkat engkau bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala, katanya. Itu dampak daripada melakukan firman Tuhan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, sekali lagi, berkat-berkat Allah secara jasmani dan rohani itu akan kita dapat

0: akan kita akan nikmati, kita akan ada bersama dengan mereka. Untuk itu, kesempatan hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, mari kita menjadi orang Kristen, bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi menjadi orang Kristen yang luar biasa. Jangan pernah menjadi orang Kristen yang cuma mendengar, cuma menjadi orang pasif di gereja. Tetapi jadilah orang yang bertumbuh, jadilah orang yang berbuah. Makanya firman Tuhan bilang, hendaklah engkau berbuah, menghasilkan buah. Karena setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, kata firman Tuhan, akan ditebang dan akan dibuang dan akan dibakar dan lain sebagainya. Untuk itu Tuhan menuntut kita menjadi buah, bukan saja sekedar untuk mendengar, untuk menjadi orang Kristen yang pasif di gereja, tetapi menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah itu. Selama ini mungkin kita kembali melihat bahwa begitu banyak orang yang hidupnya berkemewahan, hidupnya berkecukupan, hidupnya punya banyak uang, banyak fasilitas dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak mereka hidup, berapa banyak mereka mencintai Tuhan, berapa banyak mereka mungkin hidupnya dekat dengan Tuhan. Di kesempatan hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi, biarlah kesempatan hari ini menjadi kesempatan emas, kesempatan yang luar biasa bagi kita. Biarlah kita senantiasa, kalau kita mau diberkati Tuhan, kuncinya kita harus mendengar suara Tuhan dan kita harus memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ayat demi ayat ini tadi kuncinya, sampai ayat yang keberikutnya dikatakan Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti janjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan. Diulangi berkali-kali, berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalannya ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa Tuhan, bahwa nama Tuhan yang disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan yang dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, begitu dahsyat ayat-ayat demi ayat ini. Jika engkau mendengarkan suaraku, maka diberkatilah engkau, dibukakanlah tingkap langit, dicurahkan berkat bagimu, dan diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah engkau sampai berlimpah-limpah. Bukan berkat yang biasa-biasa, saudara yang oleh Tuhan, tetapi berkat yang berlimpah, yang tidak terhitung oleh apapun. Untuk itu pada kesempatan hari ini, izinkan saya bersama-sama dengan saudara untuk melihat kembali bahwa betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah, betapa dahsyatnya Allah yang kita yakini, betapa dahsyatnya apapun yang kita ingin lakukan hari ini. Mari kita benar-benar menjadi gambaran Kristus di tengah-tengah bangsa ini. Karena bangsa ini membutuhkan Anda, karena bangsa ini, gereja Tuhan membutuhkan Anda. Karena gereja Tuhan ada bersama dengan saudara, makanya pada kesempatan hari ini, mari kita menjadi teladan bagi banyak orang. Karena orang-orang yang memiliki teladan itu yang akan hidupnya tenang, hidupnya diberkati, hidupnya dituntun karena Tuhan. Jadi kuncinya yang pertama adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, yang mendengarkan suara Tuhan serta melakukannya. Di ayat itu, memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Yang kedua, mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Maka diberkatilah mereka di ladang, diberkatilah mereka buah kandungannya, diberkatilah seluruh apapun yang mereka kerjakan. Dan yang menjadi hebat, saudara, pada waktu kita memimpin, pada waktu kita mengerjakan apapun, diberkatilah bukan aku, bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa melihat betapa Tuhan mengangkat saudara. Kalau hari ini mungkin engkau menjadi orang yang biasa-biasa saja, Tuhan belum angkat engkau menjadi orang yang luar biasa. Tapi percayalah, pada waktu engkau setia dengan Tuhan, pada waktu engkau ada bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati, menuntun engkau ke arah yang benar. Tuhan akan memagari engkau, apapun yang engkau kerjakan diberkati, diberikan keberhasilan. Makanya keberhasilan kita itu bukan terlepas dari tanggung jawab Tuhan kepada kita, tetapi ada tanggung jawab Tuhan dalam hidup kita, saudara dan saya. Makanya hari ini umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, melalui siaran radio Republik Indonesia Kalimantan Timur hari ini, mari kita menyelidiki hati kita masing-masing. Sudahkah, pertanyaan saya, sudahkah kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Sudahkah kita merenungkan firman Tuhan itu dan melakukannya dalam hidup kita? Kalau selama ini mungkin kita abai, mungkin kita jarang ke gereja, mungkin kita jarang mendengar firman Tuhan, mungkin kita jarang membaca Alkitab, tapi izinkan saya pada kesempatan hari ini, mari kita melakukan tindakan yang baik. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif, tapi jadilah orang Kristen yang aktif, jadilah orang Kristen yang berbuah di tengah-tengah bangsa ini. Untuk itu hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, mari kita menjadi umat Kristen yang sungguh-sungguh menegakkan hidup kita. Karena hidupmu adalah berarti bagi Tuhan, hidupmu akan jadi berkat bagi orang lain. Karena saya percaya bahwa hidup kita akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan berkat Tuhan. Kesempatan hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup di dalam tangan kasih Tuhan, yang hari ini Tuhan ingin supaya kita memiliki kemampuan untuk memisahkan, untuk menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini, keluarga kita, gereja Tuhan. Makanya jangan pernah tawar hati. Tantangan apapun yang kau hadapi hari ini, firman Tuhan hari ini datang kepadamu, engkau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Apapun tantangannya, apapun hujatan, apapun mungkin hal-hal yang tidak engkau senangi hari ini, ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, dan Tuhan memberikan kepada saudara kekuatan, kemampuan untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati. Makanya untuk itu hari ini, saudara yang kasih Tuhan, izinkan saya untuk melaksanakan, untuk mengingatkan saudara kembali melalui renungan ini. Karena Tuhan akan memberkati saudara, akan memimpin saudara ke arah yang benar, bukan ke arah yang salah. Untuk itu hari ini, kesempatan pada hari ini, mari kita sungguh-sungguh jadikan hidup kita berarti bagi Tuhan. Karena hidup yang berarti bagi Tuhan adalah hidup yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan menjadi penonton firman Tuhan. Makanya firman Tuhan datang kepada kita hari ini, mari kita hidup memiliki wawasan tentang firman Tuhan, memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jangan kita pernah hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Karena hidup yang benar adalah hidup yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan serta melakukannya. Untuk itu hari ini, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, dari Radio Republik Indonesia Kalimantan Timur hari ini, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara. Sekali lagi saya ulangi kepada saudara, kalau engkau mau jadi berkat bagi orang lain, hendaklah engkau hari ini menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan menjadi pendengarnya. Orang yang menjadi pendengar adalah biasanya orang yang biasa banyak bicara, sedikit bekerja. Untuk itu hari ini, mari kita sungguh-sungguh nikmati kemurahan Tuhan, nikmati keberkatan Tuhan. Karena orang-orang yang menjadi berkat itu adalah orang-orang yang hari ini senantiasa melakukan perkara-perkara yang besar di hadapan Tuhan. Bukan menjadi orang yang kerdil, bukan menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi menjadi orang yang senantiasa menjadi puncak daripada kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya. Karena roh modelnya ada dalam hidup kita, karena roh model firman Tuhan itu dalam hidup saudara saya. Pada waktu saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah komunitas saudara, di tengah-tengah hidup saudara, di tengah-tengah keluarga saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita menjadi orang Kristen yang berbuah, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Karena bangsa ini membutuhkan Anda, karena bangsa ini ada bersama dengan saudara. Jangan pernah saudara merasakan bahwa saya enggak berguna, saya tidak punya kemampuan apa-apa, saya tidak punya kompetensi apa-apa, saya tidak punya bakat, saya tidak punya jabatan apa-apa. Tetapi mulai dari kecil, kalau engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara besar. Karena orang yang diberikan perkara kecil dia kerjakan dengan baik, dia akan ditambahkan perkara yang besar. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang hidup yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan orang yang biasa-biasa yang hidupnya tidak mengasihi Tuhan dengan baik. Untuk itu saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Karena bangsa ini sekali lagi membutuhkan saudara dan saya. Karena bangsa ini membutuhkan kehidupan rohani yang baik. Karena bangsa ini membutuhkan contoh dan teladan yang baik. Jadilah teladan dalam segala hal. Jangan engkau menganggap bahwa engkau adalah orang yang biasa-biasa saja. Teladan itu bukan berarti berbicara tentang tua dan muda, tetapi teladan itu berbicara tentang bagaimana kita menjadi contoh di tengah-tengah keluarga kita dan bangsa ini. Banyak orang jadi tua tetapi dia tidak menjadi contoh dan teladan bagi keluarga dan bagi bangsanya, bagi lingkungannya. Tetapi banyak orang muda juga yang menjadi bisa jadi teladan di tengah-tengah bangsa ini. Dia melakukan apapun, kreativitasnya ada, dan dia bisa melakukan apapun bagi orang-orang yang lain yang membutuhkan pertolongannya. Untuk itu hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan pada hari ini, mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang cakap, yang bukan sekedar menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menaikkan derajat hidup kita untuk kita bersanding dengan orang lain. Karena orang lain mungkin jauh lebih baik daripada kita. Dan hari ini saudara memiliki Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang saudara sembah dengan saya, saudara renungkan dengan saya. Karena saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hari ini ada bersama dengan firman Tuhan itu. Untuk itu di kesempatan hari ini, mari kita sekali lagi menjadi teladan Karena berkat Tuhan itu akan memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan orang yang biasa-biasa saja. Dan berkat Tuhan itu jatuh kepada orang-orang yang sungguh setia kepada Dia. Salah satu teladan yang kita ingin mungkin lihat pada waktu Ayub mendapatkan ujian oleh Tuhan, apakah dia menyerah? Apakah dia tidak setia kepada Tuhan? Melainkan dia sampai akhir hidupnya, sampai akhir hidupku aku akan tetap setia kepada Dia, kepada Tuhan yang memberikan kehidupan ini. Untuk itu di hari ini, kesempatan hari ini, saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan, teladan saudara, hidup saudara, contoh saudara adalah contoh yang hidup. Sekali lagi, kalau Ayub hari itu bisa melewati masa-masa sulit yang dihadapi, saudara dengan saya juga bisa menghadapi masa-masa sulit kalau saudara bersama dengan Tuhan. Hendaklah engkau hidup bersama dengan Tuhan. Hendaklah engkau, firman Tuhan berkata, hendaklah engkau berpadanan dengan Injil Kristus. Karena Injil Kristus yang engkau percaya itu adalah Injil yang hidup. Karena Injil Kristus yang engkau percaya, yang engkau baca itu adalah Injil yang sungguh-sungguh memberikan, membangkitkan gairah. Untuk itu hari ini, mari kita sungguh-sungguh menjadi teladan di tengah-tengah bangsa ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan. Bila kesempatan hari ini kami boleh bersama dengan engkau, berkati firman-Mu hari ini menjadi keberkatan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
1: Mimbar Agama.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
3: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Loh, kok malah kresek-kresek terus ya? Padahal jam segini biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, gak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya, biar ayah ndak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hus, gak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
4: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
4: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
5: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku gak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya, tetapi hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya Bu, maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf, sama Maya.
5: Maafkan aku, Mai.
6: Iya Mai, aku juga minta maaf.
3: Kamu Cip?
7: Maaf Mai.

0: Kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun Ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini Ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat Ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum Ayah.
0: Terima kasih, ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat Ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bece Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

Baik pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas bersepeda. Dan informasi selengkapnya akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan-pesanan ini. Makan di bantal.
2: Suka asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan

mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan.

Puluhan peserta dari berbagai komunitas sepeda di Solo Raya diajak bersepedaan dari Grand Mercure, Solo Baru menuju Desa Wisata Wirun, Kecamatan Bojolaban. Dalam perjalanan tersebut, peserta mengunjungi sejumlah destinasi budaya, diantaranya Sahasra, Adipura, dan Sastra Pembuatan Gemelan di Wirun, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat industri gemelan tradisional di Indonesia. Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Sukaharjo, Teguh Pramono, mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan Grand Mercure Solo baru bersama Dispora Para Sukaharjo dalam mempromosikan potensi desa wisata melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat dan komunitas secara langsung.

0: Kenapa ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri

0: Alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba?
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3, tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba?
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba?
2: Tidak.
1: Dikit aja?
2: Tidak.
0: 4, alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba?
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Suasana kota Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mulai terasa berbeda nih pendengar. Deru roda sepeda tua perlahan membanjiri bumi Arung Palaka, membawa nostalgia semangat komunitas sekaligus warna budaya dalam rangkaian Karnaval Budaya Gau Maraja 2026. Sejak Jumat malam 25 September 2026, para komunitas sepeda tua dari berbagai daerah mulai dari berdatangan ke Watampone. Mereka datang bukan sekedar untuk bersepeda, tetapi membawa semangat persaudaraan dan kecintaan terhadap sepeda tua yang telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah dan budaya masyarakat.

Koordinator lapangan Karnaval Sepeda Tua, Akmal Kimal, mengatakan kegiatan tersebut diperkirakan akan diikuti komunitas sepeda tua dari 11 kabupaten se-Sulawesi Selatan. Yang membuat kegiatan ini semakin menarik, sekitar 30 sepeda tua dari komunitas sepeda tua Makassar menempuhi perjalanan dengan cara menggoes sepeda dari Makassar menuju Bone. Perjalanan tersebut menjadi salah satu bagian yang penting mencuri perhatian dalam rangkaian karnaval. Puluhan pesepeda membawa sepeda tua mereka menempuh perjalanan antar kabupaten. Sebelumnya, akhir tiba di Bumi Arung Palaka, dipendengar. Menurut Akmal, rombongan komunitas sepeda tua Makassar tersebut dilepas langsung oleh Kepala Balai Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan di kawasan Benteng Rotterdam.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas sepeda nih pendengar. Dan semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Egrang atau enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya. Kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar RRI Senor, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Pada malam hari ini, seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada penelpon kita selanjutnya, itu ada Bang Putra Rantau nih. Halo, selamat malam Bang Putra Rantau.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, ya gimana?
1: Mata ngantuk.
0: Waduh, mata ngantuk ini ya.
1: Habis makan, kedudungan.
0: Waduh.
1: Ya, di sini baik-baik ya, cuacan. Sehat ya, cuacan, kelihatan.
0: Iya, mudah-mudahan aja selanjutnya.
1: Iya. Tapi mudah-mudahan lah.

0: Ah, cuaca ini baik-baik ya kan.
1: Amin, amin.
0: Jangan ada lagi segala apa tuh kemarau berpanjang-panjangan, pah lelah buyur, dia kerja panas langat tuh.
1: Benar.
0: Lagunya aku tak ingin sendiri.
1: Tak ingin sendiri. Boleh. Siapa salamnya dulu?
0: Iya, minjam jalur dulu yo. Ya, busu-busu yang di daerah-daerah tentu, bok-bok yang di daerah tentu, tante-tante itu yang sana dia sana, nyebrang-sebrang Edi Purnama ini bisa masuk mungkin malam ini. Mudah-mudahan Edi Purnama masuk, Mbak Eti diberi papan. Ya, selamat tidur ya Mbak Eti, tapi sementara ini jangan dulu tidur Mbak, ya di hulu maupun di hilir, segala-gala rata mandiri kecuali sampai seluruh kepala adat yang ada di Kutai Barat, ya ayo lompat-lompat ikan lagu-lagu Ruang Rindu malam itu gitu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali juga buat Bang Putra Ranto nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu dengan merequest lagu Tak Ingin Sendiri dari Dian Vicesa. Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bang Dion di Empaku. Selamat malam, aku Bang Dion di Empaku minta putarin lagu Jangan Pernah Kau Ragukan. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Bang Dion nih pendengar yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Mbak Ani yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Ani.
1: Halo, selamat malam Bu Hindu. Gimana kabar Bang Dani?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabar sebaliknya nih Mbak Ani?

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bunda Erni yang bergabung di pendengar. Halo, selamat malam Bunda Erni.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagi. Selamat malam.
0: Malam Bunda, gimana kabarnya Bunda?
1: Kabarnya baik. Aduh, baik di sini di panasnya. Sampai malam-malam di panasnya. Dalam rumahnya kok panas.
0: Iya, panas sekali hari-hari ini Bunda ya.
1: Lagunya.
0: Lagunya apa Bunda?
1: Kehilangan kasih sayang gitu, dari Rati Purwasih.
0: Kehilangan kasih sayang.
1: Iya, mungkin enggak salah gitu.
0: Dari siapa Bunda?
1: Rati Purwasih. Ada kayaknya.
0: Saya carikan dulu, bisa sapa salamnya dulu Bunda ya.
1: Ada lagunya ya.
0: Lagunya dari Rati Purwasih, Kasih Sayang Yang Hilang.
1: Apa-apa yang lain ya.
0: Yang lain apa kira-kira Bunda?
1: Judul-judul yang dari Rati Purwasih.
0: Oh, dari Rati Purwasih. Bentar ya Bunda ya, saya carikan ya. Rati Purwasih. Aku rindu padamu, antara benci dan rindu. Diam-diam jatuh cinta, hati dan cintamu. Hatiku tak dapat kudustai, kasih sayang hilang, hujan turun lagi.
1: Iya itu yang ada hilang.
0: Kasih sayang hilang.
1: Kasih sayang.
0: Oke, baik. Boleh sapa salamnya dulu Bunda ya.
1: Ini apa namanya, jaringan ini kayak nggak beres bisa. Kata salamnya buat sudah banyak yang ngasihkan.
0: Sudah ada Mbak Ani, Bang Putra Rantau, sama Bang Dion yang bergabung.
1: Buat Putra Rantau semoga saya selalu, ada Mbak Ani juga semoga saya selalu juga. Ada Mbak Lina, ada Putri Pasir juga di Gelo, semoga sehat selalu. Bunda Rosi juga, Bunda Dahlia juga, semoga sehat selalu, Bun. Siapa lagi nih? Putra Sisis juga, semoga sehat selalu. Bang Edi Permana, Putri Galau juga, semoga sehat selalu. Bang Haji, Bang Filip. Terus anak-anak Andreku yang juga semoga sehat selalu. Ada teman John, ada Peter Lampit juga, ada Mila. Semoga sehat sekeluarga. Ada Arsa Putih. Ada siapa? Putra Banjar, ada Ang. Putra Jagat, ada Bang Bio juga. Buat kakakku di Nyanaka sana, semoga lancar aja kak. Usahanya kakak di sana. Kayaknya buat semuanya aja bang.
0: Oke, baik Bunda.
1: Buat abang, semoga tetap sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih ada waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Ani, Mbak Erni ya maksud saya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103.3 FM.

Di ujung barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain di

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Ketika berbicara tentang Katulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis Katulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis Katulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Katulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur Katulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik Katulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Katulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Katulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis Katulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Sendawar malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an untuk Anda. Namun sebelum berlanjut, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
2: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Sanggar Seni Tiwat sukses menggelar festival menari di gedung BPU Melak pada Sabtu 26 September 2026. Perhelatan budaya yang mengusung tema bersama kita mengenal dan menjaga budaya menjadi puncak perayaan ulang tahun ke-5 Sanggar Seni lokal tersebut nih pendengar.

Pendiri Sanggar Seni Tiwat Adlin Rinaldi mengungkapkan bahwa pestinar merupakan perhelatan perdana yang dibuat secara mandiri oleh pihak Sanggar sejak berdiri 5 tahun lalu. Acara ini dirancang khusus untuk memamerkan serta mengasah potensi para penari muda. Sejumlah karya yang tari tradisional ditampilkan dengan memukau di atas panggung oleh anak-anak didik Tiwat Company. Langkah ini diambil guna memberi wadah penampilan bakat secara berani, sekaligus menguatkan kecintaan mereka terhadap warisan leluhur.

Keanggotaan Sanggar ini mencakup rentang usia yang cukup luas, mulai dari anak-anak usia 5 tahun hingga kategori umum. Keberagaman usia tersebut menunjukkan tinggi minat masyarakat Melak terhadap seni oleh tubuh dan tarian daerah nih pendengar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar kan.
3: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Penyebab kemiskinan terjadi karena kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Meski kemiskinan masalah global, mengapa Indonesia di negara tercinta kita masih belum terbebas sepenuhnya dari yang namanya penyakit miskin? Apa bisa disebut penyakit? Kalau di logika, bisa saja disebut penyakit. Coba pikir dan renungkan. Kemiskinan bisa membuat orang lapar. Bayi-bayi tak berdosa ikut tersiksa menderita kelaparan, baik masih dalam kandungan, bahkan ironisnya ketika lahir pun mereka masih menanggung kelaparan.

0: itulah miskin.
1: Tak hanya itu, miskin membuat jutaan anak Indonesia tak dapat sekolah sampai tinggi. Beda dengan orang kaya, meski otak mereka pas-pasan, bisa terus bersekolah. Apa itu bukan namanya penyakit? Di Indonesia, berpendidikan rendah, siapa yang bisa menjamin dapat bekerja layak? Ya, mungkin hanya Tuhan saja yang bisa menjamin. Dampak kemiskinan sungguh kejam. Kemiskinan bukannya berkurang, namun justru bertambah dari waktu ke waktu. Bukan berarti pemerintah tidak melakukan sesuatu dalam hal ini. Hanya saja sesuatu itu tidaklah cukup, lebih baik kita memulai dari kita sendiri. Semakin banyak orang peduli, semakin banyak yang akan tertolong. Ayo, kita mulai peduli sesama.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, Tina. Pagi-pagi kok melamun?
1: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
1: Yah, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pro 1 Radio Sonora berakhir pukul 5.30 menit dan kami sudahi sajian lagu-lagu Islami dalam musik religi. Selanjutnya menghadirkan Mutiara Pagi, Tausiah Agama Islam bersama Pro 1 RRI Samarinda.

0: 1.
1: Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Quran Surah Al-An'am ayat 68.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengabarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sudah kami dirikan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda. Kami akan terus hadir menemani Anda. Berikutkan kita bersama di sesi Mutiara Pagi
1: 97,6 FM.

0: informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa di awal pekan Senin 28 September 2026. Saya Rati Irawan, rekan Aire dan sekenap kru temani Anda kembali di awal pekan kali ini. Kita akan bersama dalam Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada kali ini kita akan bersama menyimak tausiah sekaligus berdiskusi dengan tema agar kebaikan mengalir tiada henti bersama narasumber kami dari DPU Kalimantan Timur, Ustaz Sumadi BSUD ME. Kita sapa Ustaz Sumadi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dan seluruh pendengar yang dikaitkan Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Alhamdulillah, sehat ya Ustaz ya?
3: Alhamdulillah sehat Purati.
2: Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini temanya menarik sekali. Pagi ini mengingatkan kita akan berbuat baik. Kita akan nanti berdiskusi juga dengan pendengar ya Ustaz ya. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan dengarkan tausiah dan simak. Silakan Anda bisa saksikan secara langsung juga di kanal YouTube RRI Samarinda, aplikasi RRI Digital. Silakan nanti bergabung di line telepon maupun line WhatsApp kami. Ustaz, silakan untuk menyampaikan tausiahnya.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebagai hamba yang beriman selayaknya kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, kesempatan-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bersua dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda. Semoga ini menjadi bagian dari rasa syukur kita untuk terus mendalami dan juga terus meningkatkan kepahaman kita terhadap ajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita kian dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian kita bisa semakin dekat dan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia, bahagia hidup di akhirat. Karena amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa tak henti kita sampaikan, salam dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya, tentu juga termasuk pada kita sekalian yang mencoba untuk teristiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya dengan berupaya untuk mengkaji lebih jauh tentang apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk kelompok umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dikenali oleh Rasulullah selaku umatnya, dan kelak beliau berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita pada pagi hari ini agar kebaikan mengalir tiada henti. Setiap kita berharap agar kita dikenal sebagai orang baik. Kita dikenang sebagai orang baik, baik oleh keluarga, keturunan, baik tetangga, rekan kerja, bahkan masyarakat yang pernah berinteraksi dengan kita, dikenal sebagai orang baik, dan kita juga berharap dikenang sebagai orang baik. Dikenal sebagai orang baik saat kita masih saling bersapa, saling bertemu, ya. Dan juga dikenang sebagai orang baik tatkala kita terpisah oleh waktu dan tempat, atau bahkan terpisah oleh alam, ya. Kita menjadi bahan pembicaraan, baik kita ada maupun kita tidak ada. Kita menjadi pembicaraan yang menginspirasi, kita menjadi pembicaraan yang memotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu harapan kita semuanya, ya. Apalagi pada saat kita telah berpulang, kita tetap dikenang sebagai orang baik, dikenang sebagai orang soleh. Maka pendengar, ketika kita ingin dikenal dan dikenang sebagai orang baik yang bahkan kebaikannya mengalir tiada henti, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan inspirasi kepada kita sekalian berkaitan dengan hal ini. Dan sebuah hadis, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam anqata 'amaluhu illa min thalath: shadaqatun jariyah aw 'ilmin yunta'u fihi aw 'ilmin yunta'u bihi aw walidin shalih yad'ulah." Apabila seorang anak cucu Bani Adam meninggal, maka terputuslah amal-amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi buat kita agar kita bisa menghidupkan tiga amalan yang tadi disebutkan. Tatkala kita masih ada, tatkala kita masih mampu, tatkala kita masih eksis. Agar apa tadi? Agar kita dikenal sebagai orang baik dan juga dikenal sebagai orang baik, ya. Inilah amalan-amalan khusus yang disebutkan secara tegas oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membuat pasukan kebaikan kita itu terus mengalir, ya. Meskipun kita sudah tidak lagi melakukan itu karena mungkin karena sakit, ya, atau sudah sepuh, selama apa yang kita amalkan itu terus hidup, dihidupkan, diamalkan oleh orang lain, maka selama itu pula kebaikan akan terus mengalir kepada kita, ya. Ketika amalan ini kita lakukan, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis rekening pahala terus akan mengalir kepada kita, baik ketika kita masih hidup tentunya, apalagi kalau kita sudah meninggal. Kalau rekening pahala sholat, dia akan berhenti. Rekening pahala puasa kita akan usai. Begitu pula dengan rekening tilawah Al-Quran, kita akan tamat seiring dengan ketiadaan kita, ketidakmampuan kita untuk melakukan amal-amal itu. Baik karena kita sudah uzur atau sakit, atau bahkan kita sudah meninggal dunia. Maka kita bedah tiga amalan ini, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ketiga amalan ini akan terus mengalirkan kebaikan kepada kita terus menerus, tiada henti, baik tatkala kita masih hidup, apalagi ketika kita sudah berpulang kembali kehariban Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang pertama yang berkaitan dengan harta. dan yang berkaitan dengan harta itu adalah sedekah jariah. Jariah itu bermakna mengalir. Sesuatu yang dengan harta yang kita sedekahkan itu, kebaikannya akan terus mengalir kepada kita selama kebaikan dari harta yang kita sedekahkan itu dia masih memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Jadi masih memberikan manfaat kepada orang lain. Maka jenis harta yang dimaksud itu adalah harta wakaf. Ya. Jadi sedekah jariah yang dimaksudkan ini adalah harta wakaf, ya, karena wakaf itu dia bermakna menahan, berhenti. Ketika kita baca Al-Quran, ya, kemudian ketemu ada satu tanda kof dan waf, maka harus berhenti. Nah, begitu pula dengan harta benda wakaf. Harta benda wakaf dia harus berhenti asalnya, alirkan manfaatnya, itu wakaf. Oleh karena itu, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah eloknya, alangkah luar biasanya jika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersedekah jariahlah, ya, baik dalam bentuk tempat ibadah, baik dalam bentuk pembangunan fasilitas air wudu atau pengadaan mushaf Al-Quran, atau bahkan juga turut serta membangun madrasah atau sekolah, ya, atau bahkan fasilitas umum lain yang selama fasilitas atau tempat yang kita turut serta bangun tersebut masih terpakai, masih digunakan, masih mengalirkan kebaikan, maka selama itu pula kebaikan akan terus mengalir kepada kita sekalian. Ya, akan mengalir kepada kita sekalian. Tidak harus ketika kita sudah berpulang. Bahkan ketika kita masih hidup. Dan apakah cukup sampai di situ, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ya. Tidak cukup sampai di situ. Kita yang sudah merasakan manisnya bersedekah, misalnya tadi berwakaf, maka kita ajak serta pula, kita ajak serta pula orang lain, anak kita, kita ajak pula mungkin pasangan kita atau bahkan teman-teman kita agar mereka melakukan hal yang sama sebagaimana yang sudah kita lakukan. Karena apa? Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah menjanjikan barang siapa yang karena dirinya seseorang itu kemudian melakukan kebaikan, maka pahala juga akan diberikan kepada orang yang mengajak dengan tidak mengurangi sedikit pun kebaikan bagi orang yang melaksanakan. Maka ketika sedekah jariah bisa mengalirkan kebaikan yang tiada henti kepada kita, pendengar yang dimuliakan Allah, maka kita perlu tambah dengan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, ya, sehingga apa? Sehingga ini akan menjadi semacam multi level marketing, tanda kutip, yang kebaikannya akan terus mengalir kepada kita, baik karena kita melakukan amal sedekah jariah itu maupun karena kita mengajak orang untuk melakukan hal serupa. Jadi mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, pendengar yang dimuliakan Allah, maka kita gunakan kesempatan yang Allah berikan itu untuk berbuat baik, mengalirkan kebaikan, mengajak orang lain berbuat baik, agar ini menjadi investasi kebaikan kita di saat kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan itu karena misalnya tadi fisik yang sudah tidak memungkinkan, atau bahkan ketika ketiadaan harta lagi, atau bahkan nanti pada saat kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pendengar yang dimuliakan Allah, adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat. Nah, jika sedekah itu investasi harta, Maka ilmu itu adalah investasi pemikiran, investasi ide, ya, investasi gagasan. Maka setiap kali kita mengajarkan kebaikan, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu lain yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan, dan ilmu tersebut dipraktekkan dan diajarkan kembali oleh orang lain, maka pahala itu akan terus tersambung tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya, ya. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah, ya, ayat 11, Allah Subhanahu wa taala memberikan juga motivasi buat kita tentang hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi dengan ilmu itu Allah akan muliakan seseorang. Ilmu itu akan mendudukkan seseorang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan manusia, beberapa derajat dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Maka ini menjadi motivasi buat kita untuk satu, terus menerus untuk menuntut ilmu, terus menerus untuk belajar, ya. Tidak berhenti sampai di situ, kita juga dituntut untuk menghasilkan karya ilmu, ya. Maka akan lebih elegan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada catatan atau buku alhamdulillah yang bisa kita wariskan, minimal pengalaman hidup kita kepada anak keturunan kita, yang kemudian mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan buat anak keturunan kita kelak untuk belajar mengamalkan apa yang sudah kita tulis. Jadi ilmu yang bermanfaat akan menjadi sarana kebaikan yang akan mengalir tiada henti. Dalam rapat di kantor, ya, atau dalam rapat bermasyarakat, ketika kita diberikan kesempatan untuk memberikan pemikiran, sampaikan pemikiran itu. Siapa tahu dari ide-ide sederhana yang kita sampaikan itu diterima dan kemudian disepakati pendengar yang dimuliakan Allah. Kemudian dari ide kecil yang bagi kita mungkin tidak terlalu penting, tapi kemudian itu diamalkan, memberikan nilai manfaat, maka selama itu pula, selama masih memberikan manfaat, maka selama itu pula akan terus mengalirkan kebaikan. Jadi ilmu ini minimal pendengar, jika memungkinkan, orang yang pertama kali, ya, mendapatkan ilmu dari kita itu adalah orang-orang terdekat kita, maka alangkah baiknya misalnya yang mengajarkan tentang Al-Quran dari anak-anak kita itu adalah kita. Alangkah lebih baiknya yang mengajarkan bacaan Al-Fatihah kepada anak-anak kita itu adalah kita, ya. Ketika anak kita itu membacakan Al-Quran, maka selama Al-Quran itu dibacakan, maka selama itu pula pahala juga akan mengalir kepada kita. Jadi kita juga mendapatkan kebaikan dari ilmu yang kita ajarkan. Begitu pula dengan Al-Fatihah, apalagi yang dibaca berulang-ulang dalam sholat-sholat setiap hari, baik sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah, bisa dibayangkan, ya, maka pahala akan, kebaikan akan banyak mengalir. Maka pastikan pendengar sederhananya, jika masih punya anak, apalagi sudah punya cucu dan belum bisa apa-apa, kitalah orang yang mengajarkan mereka agar bisa baca Al-Quran, mengajarkan mereka agar bisa baca Al-Fatihah, atau mengajarkan mereka untuk bisa baca tulis, ya, dan tidak sebatas mengajarkan mereka untuk bisa baca, tapi secara perlahan kita ajarkan juga memotivasi mereka bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya. Ini yang ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Ya. Anak soleh yang mendoakan. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak ini bukan hanya sekedar amanah untuk kita jaga, untuk kita kembangkan, bukan hanya sekedar ujian yang akan menguji kita seberapa lebih cintanya kita antara anak dengan Allah, sebagaimana kisah-kisah banyak di dalam Al-Quran. Tapi anak juga ternyata bisa menjadi investasi bagi orang tuanya. Bisa menjadi investasi bagi orang tuanya. Investasi apa? Investasi kebaikan, yang kebaikannya, yang pahalanya bisa mengalir tiada henti. Caranya apa? Menjadikan anak-anak kita itu anak yang soleh. Sudah cukup? Belum. Anak yang soleh belum cukup ya, untuk menjadikan anak kita itu yang dengan kesolehannya menjadi investasi buat orang tuanya. Tapi dalam konteks hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, awaladin soleh, yang kedua yadaulah, anak yang soleh yang mendoakan. Jadi soleh dan mendoakan. Nah, sehingga yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita itu bukan hanya sekedar dia berdoa, bukan hanya sekedar dia sujud dalam sholat-sholatnya, tidak hanya sekedar menjadi anak yang baik, tapi kita ajarkan juga agar anak kita itu mendoakan orang tuanya. Makanya tidak mengharamkan secara spesifik ya, di beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa itu. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Ini salah satu ayatnya. Ya Rabb, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Kepenting pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengajarkan anak kita. Kalau kita tidak mampu mengajarkan anak kita secara langsung, kalau praktek-praktek yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu adalah menitipkan anaknya, pendidikan anaknya, karakter anaknya melalui orang-orang soleh, ya, melalui orang-orang soleh. Kalau mungkin zaman sekarang mungkin lebih relevan misalnya dengan sekolah-sekolah yang berkualitas, ya, dia hanya tidak pada fokus pembelajaran ilmu pengetahuan umum, tapi juga mengajarkan akhlak, mengajarkan karakter yang islami, mengajarkan tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tidak mampu, maka kita bisa menitipkan ke sekolah-sekolah terbaik yang tadi, yang mereka akan membantu membentuk karakter yang soleh pada anak kita dan akan terus bersama-sama diajarkan mendoakan orang tuanya. Bukan hanya ketika orang tuanya sudah berpulang, tapi juga ketika orang tuanya masih hidup. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkisah begini. Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba soleh di surga, berada pada titik atau tempat yang tinggi. Maka hamba itu dia bertanya, wahai Rabb, dari mana aku mendapatkan semua ini? Lalu Allah menjawab, itu berkat istighfar anakmu untukmu. Ya. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendoakan bentuknya beragam, ya, bentuk istighfar, kemudian mendoakan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga seyogianya pendengar yang dimuliakan Allah, menjadi inspirasi, menjadi tanda cinta kita kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ya, apalagi yang sudah meninggal. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan juga mengampuni kedua orang tua kita. Rabbighfirli wal walidayya yarhamhuma kama rabbayani. Pendengar yang dimuliakan Allah, tiga amalan ya, sedekah jariah, mengajarkan ilmu yang ilmu itu bermanfaat. Maka ajarkanlah ilmu-ilmu yang baik, ajarkanlah hal-hal yang baik, sampaikanlah perkara-perkara yang baik kepada orang lain, agar kemudian orang lain juga turut mengamalkan apa yang kita sampaikan, serta berupaya agar kita mengasuh mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh, atau menitipkan anak-anak kita ke tempat-tempat yang terbaik, di sekolah-sekolah terbaik, agar mereka tidak hanya sekedar menjadi orang yang soleh, tapi juga mau menghargai dan mendoakan orang tuanya. Sehingga dengan demikian, pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan ketiganya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan kebaikan kepada kita tiada henti. Wallahu a'lam bishawab.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kita akan jeda. Selain berikut ini, silakan Anda bergabung bersama kami berdiskusi di line telepon 0541-736-566-743-495, WhatsApp kami 0811-554-4976. Silakan juga manfaatkan di kolom live chat kanal YouTube RRI Samarinda atau juga aplikasi RRI Digital. Kami kembali sesaat lagi.
0: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra.

jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikitpun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: Satu Samarinda karena informasi dan inspirasi. Pendengar dan pemirsa, silakan Anda bergabung bersama kami 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-5544-976 atau juga di kolom live chat kanal YouTube RRI Samarinda, aplikasi RRI Digital. Kurang lebih tadi ada 3 hal yang disampaikan oleh Ustaz Sumadi, bagaimana agar kebaikan terus mengalir tiada henti, sedekah zariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan. Baik, Ustaz, sudah ada penelpon pertama, kita terima yang berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cing Ratih.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Nano, silakan Pak.
1: Ya Ustaz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, jadi Ustaz, Cing Ratih, berbuat baik itu sebenarnya diawali dengan ucapan saja gitu ya. Lalu berbuat baik kepada yang orang baik-baik itu enggak susah gitu. Contoh mamanya teman-teman kita yang pada ke masjid gitu ya, anggap aja sudah pada baik semua. Tapi kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang di tempat umum, misalnya di pasar, terminal, pelabuhan, bandara, itu kan lain lagi gitu. Bahkan kalau kita di masyarakat ada istilah gini, ngerti, kita ini ada dianggap tidak ada tambah, kita nggak ada dianggap nggak kurang gitu loh. Yeah. Gimana komentarnya yeah. itu?
0: Baik.
1: Barang gini ya, selamat tinggal. Makasih. Assalamualaikum.
0: Gitu. Waalaikumsalam. Jadi keberadaan kita tuh biasa saja begitu ya Pak Nano ya. Ada dan tiada itu tidak masalah. Baik. Baik. Terima kasih Pak Nano. Nanti akan dijawab oleh narasumber kami. Setelah Pak Nano, silakan 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami bisa digunakan pendengar 0811-5544-976. Terima kasih juga untuk Anda yang hingga saat ini sedang menyaksikan via kanal YouTube RRI Samarinda. Kita awali pagi ini dengan kebaikan. Salah satunya adalah pagi ini dengan bersama untuk terus memperkaya diri, memperluas wawasan dan ilmu dalam mutiara pagi. Baik, Ustadz, sementara dari Pak Nano, tadi Pak Nano mengatakan bahwa kebaikan ini mulai dari ucapan dan juga tadi mulai dari memilih teman ya. Tadi terakhir adalah bagaimana posisi kita ketika berada dalam lingkungan. Adalah antara ada dan tiada ya Ustadz ya. Ini sebaiknya seperti apa? Silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Nano, Bu Rati dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ketika ada dan tiadanya kita itu tidak memberikan nilai tambah atau dianggap adat, tidak adanya kita tidak memberikan pengaruh ya kepada orang lain, maka itu jadi alarm sebenarnya buat kita. Berarti kita ini belum memberikan manfaat, belum menjadi inspirasi ya. Padahal seharusnya seyogianya ketika kita ada itu memotivasi, menyemangati, menginspirasi. Ketika kita tidak ada, kita dirindu, dicari, kan begitu seharusnya. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang belum kurang dari kita sehingga ada dan tiadanya kita itu ya sama saja oleh orang lain. Nah pendengar yang dimuliakan Allah, seyogianya setiap kita itu ada satu atau dua keunikan ya, ciri khas dari kita yang dengan ciri khas itu bisa dikenang dan dikenal, sehingga pada saat kita tidak ada, kita akan dikenang dengan kebaikan atau ciri khas itu tadi ya. Tidak usah rumit-rumit pendengar yang dimuliakan Allah, setiap kali misalnya pertemuan kita yang duluan menyapa, setiap kali kita berinteraksi dengan orang, kita yang duluan menyapa, kita bertanya, kita menyampaikan salam, kemudian kita senyum, kemudian bahkan kita mendoakan. Ini hal-hal yang simple, sederhana, tapi ini bisa membuat orang lain itu mengenal kita sebagai orang baik. Jadi kalau kita misalnya rapat atau melakukan ngumpul-ngumpul silaturahim, harus ada satu kebaikan yang menonjol yang kita tampilkan. Ya. Dan kalau bisa kebaikan itu terus menerus setiap kali di berbagai kesempatan, itulah kita menonjolkan sehingga kemudian kita dikenal. Maka kalau kita baca para sahabat itu, mereka itu punya ciri khas masing-masing yang dengan ciri khas kebaikan masing-masing itu kemudian dikenali. Ada sahabat yang dermawan, ada sahabat yang ahli puasa, ada sahabat yang ahlul Quran dan berbagai macam, ya. Ada sahabat yang justru dia hanya nyapu-nyapu membersihkan masjid, ya. Jadi dia punya spesifikasi kebaikan yang dengan kebaikan itu akan mengingatkan orang-orang sesudahnya. Nah, begitu pula dengan kita pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kemudian Pak Nano menyampaikan beda waktu, beda tempat. Betul. Tapi sebaiknya kapan dan dimanapun ketemu dengan orang baik, ketemu dengan orang soleh, atau bahkan ketemu dengan orang di terminal, kita menunjukkan adab kita sebagai orang baik, yang bisa jadi dengan adab baik itu akan membuat orang menjadi senang dengan kita. Poinnya adalah kita berani membawa diri kita kapan dan dimanapun dengan siapapun yang kalau apa pola ini terus menerus, cara kebaikan kita misalnya tadi menegur ini kita terus menerus, maka kita akan dikenal sebagai orang baik. Makanya saya juga dulu pernah menyampaikan, pendengar yang dimuliakan Allah, suatu waktu ketika saya jalan-jalan, tiba-tiba ada yang nyamperin saya, kemudian dia masih kenal saya udah lupa. Kemudian dia cuma berucap, saya tidak lupa. Orang yang nyamperin saya tidak lupa. Kenapa? Karena saya ingat betul waktu mahasiswa dulu kalau berjumpa selalu menanyakan diri, menanyakan kabar, dan yang lebih membuat dia teringat itu adalah juga menanyakan bagaimana kabar orang tua. Menanyakan kabar orang tua. Saya bertemu orang, cerita dia. Kalau hanya bertanya tentang kabar itu biasa, tapi kalau kemudian dia bertanya tentang kabar kedua orang tua, ini tidak biasa. Maka itu yang kemudian membuat dia terkenang, sehingga ketika ketemu dia masih ingat, saya udah lupa, gitu ya. Nah, hal-hal yang simple yang kita lakukan sederhana ya, tapi kadang tanpa kita sadari ternyata itu dikenang oleh orang sebagai perbuatan yang baik ya. Jadi Pak Nano, terima kasih, dan seluruh pendengar, mudah-mudahan kita bisa tampil menjadi pribadi yang baik, yang menginspirasi, yang memotivasi sekalipun itu sederhana. Misalnya ketika kita ngumpul-ngumpul, misalnya ya sederhana saja, terus ada sampah yang ditinggalkan, kita bisa menjadi contoh orang yang mengamankan sampah itu, ya. Jadi tidak membiarkan sampah itu berserakan, akan lebih bagus sambil kemudian mengedukasi, karena sampah ini sampah saya, maka sampah ini menjadi tanggung jawab saya tidak ingin membuat orang petugas kebersihan repot dengan sampah saya, lalu kembali saya bawa pulang, masukkan ke dalam tas. Itu contoh, ya. Ya, contoh sederhana, ya. Jadi begitu Bu Ratih dan Pak Nano.
0: Pak Nano ya, baik. Demikian Pak Nano, baik Ustaz, saya akan bacakan ada pesan WhatsApp ini dari hamba Allah. Ustaz, hamba bertanya, Ustaz, bagaimana menghilangkan perasaan ingin dihargai ketika melakukan kebaikan? Ini katanya sebagai manusia biasa kadang sulit menghilangkan perasaan seperti ini. Baik, Ustaz, dari hamba Allah di pesan WhatsApp 0811554976, silakan Ustaz.
2: Baik, terima kasih Bu Ratih dan pendengar yang sudah bertanya. Itu salah satu fitrah orang ingin dihargai, ya, ingin disanjung, ya, ingin diberikan ruang dan tempat. Kalau sekarang, era modern sekarang, ingin divalidasi lah ya. Jadi setiap kali kebaikan yang dilakukan kemudian diupload di media sosial, tapi harapannya agar kemudian dilihat oleh orang sebagai orang hebat ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena dia bisa merusak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan ya. Ini kan yang disebut dengan riya, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja ya, perasaan ingin dihargai, dipandang lebih ya. Itu kan sebenarnya perasaan riya, ingin disanjung oleh orang ketika melakukan kebaikan.

0: untuk bisa mengurangi atau bahkan bisa menghapus nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan. Makanya perlunya kita terus belajar. Kalau kita buka hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibukukan oleh para ahli hadis, ya, mereka selalu menempatkan hadis yang berkaitan dengan ikhlas itu di pembahasan pertama, karena inilah yang akan menghantarkan diterimanya amal-amal selanjutnya, ya, amal sedekah, amal ilmu yang diajarkan, termasuk anak yang dibesarkan kemudian dititipkan, jangan sampai kemudian muncul anak saya hebat, orang lain tidak, kan gitu. Jadi diletakkannya hadis-hadis yang berkaitan dengan ikhlas itu bukan hanya sekedar ikhlas dalam sholat, tapi ikhlas dalam segala urusan beragama. Maka kata Allah, wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin. Ya, kita harus menjadi orang yang ikhlas dalam segala urusan agama. Urusan agama ini tidak hanya sebatas urusan sholat, puasa, ngaji, dan ibadah-ibadah makhluk, tapi juga dalam urusan muamalah, termasuk dalam urusan hati. Menjaga hati agar apa yang kita lakukan bukan karena ingin divalidasi, bukan karena ingin dikenal, tapi agar ingin dikenal. Ya, memang beda-beda tipis dengan yang tadi, ya, kita tampil agar kita bisa menginspirasi. Kalau spiritnya adalah kita ingin menebarkan kebaikan, ya, misalnya tadi mengajarkan Al-Quran atau berwakaf, bersedekah atau mengajarkan ilmu, tapi bukan karena ini disanjung oleh orang hebat, maka ini yang harus dilatih, ya. Karena berkaitan dengan hati ini butuh pelatihan juga, kan gitu. Tidak serta merta otomatis langsung ujuk-ujuk bisa orientasinya itu karena Allah atau ikhlas, butuh latihan, ya. Butuh latihan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hati dengan jebakan-jebakan yang bisa mengurangi atau bisa menghapus. Salah satunya itu adalah jebakan ingin dihargai, jebakan ingin dikenal, jebakan ingin diposisikan di tempat yang terbaik, ya. Hati-hati, ini merupakan sekali lagi cara setan untuk bisa mengurangi atau bahkan menghapus pahala dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami akan jeda selain berikut ini. Silakan, masih ada cukup waktu untuk bergabung bersama kami. 0541-736-566-743-495. Silakan juga di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang pagi ini sedang menyaksikan via kanal YouTube, boleh menyampaikan via kanal YouTube RRI Samarinda melalui kolom live chat atau juga di kolom komentar. Kami kembali sesaat lagi.

Bagi tiap-tiap umat, ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148.

hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104.

0: IPRO 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Silakan pendengar 0541 7365 6674 3495, di WhatsApp kami 0811 5544 976, agar kebaikan mengalir tiada henti. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Sumadi, setidaknya ada 3 kebaikan yang bisa terus kita lakukan: sedekah zariah, ilmu yang bermanfaat, juga anak soleh yang mendoakan. Baik, tadi ada beberapa tambahan juga catatan dari hasil diskusi jawaban-jawaban narasumber kami kepada pertanyaan Anda. Masih ada waktu 0541 7365 6676 7434 95. Baik Ustadz, ini pertanyaan dari saya. Di era media sosial Ustadz, ini tidak sedikit kita melihat ya, bagaimana orang-orang yang melakukan kebaikan ini diposting dalam media sosial. Bagaimana sudut pandang Ustadz sendiri? Sementara kita juga pernah diajarkan ketika tangan kanan kita melakukan kebaikan, maka sebaiknya tangan kiri juga tidak tahu, katanya Ustadz begitu ya. Nah, kalau di era saat ini bagaimana Ustadz memandang hal tersebut?
1: Iya, baik, terima kasih Bu Rati dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah contohnya, misalnya ya, sedekah ini boleh dilakukan secara terang-terangan, boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Artinya Allah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa yang namanya kebaikan bisa kita lakukan sembunyi-sembunyi, bisa kita lakukan secara terang-terang. Kembali kepada sejauh mana kita bisa dan mampu mengelola hati kita, termasuk mengelola keikhlasan kita. Kalau ternyata dalam hal beramal kita belum mampu mengendalikan syahwat, kalau saya ingin membahasakan gitu ya, syahwat riya, ingin dikenal, dihargai sebagai orang baik, maka lebih baik beramalnya secara sembunyi-sembunyi dulu ya, sampai kemudian kita bisa mampu menata hati, mengendalikan ego kita, mengendalikan syahwat kita, kita beramal secara terang-terangan. Apakah orang yang memvalidasi atau mengupload kebaikan-kebaikannya di media sosial itu salah?

0: orang lain itu apa. Jadi di sini memang kita diperhadapkan dengan dua kutub yang berlawanan. Di satu ingin memberikan informasi, pendidikan, edukasi, bahkan inspirasi. Namun pada sisi lain kita khawatir kita terjebak pada tadi riya kecil, ya. Apa maksudnya syirik kecil? Syirik kecil itu kan riya, ya. Melakukan sebuah aktivitas amal itu selain karena Allah, ya. Itu syirik kecil, ya, riya itu. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja kebaikan apapun yang kita lakukan itu bisa kita share ke media sosial agar bisa menginspirasi. Tapi hati-hati, ya, karena kadang ternyata dalam waktu yang begitu lama kita itu bisa tergerus. Ya, makanya kita perlu imbangi dengan kehadiran kita dalam kajian-kajian keislaman. Kita imbangi diri kita dengan banyak istighfar yang mudah-mudahan itu akan menuntun kita untuk berkata-kata, berbuat, termasuk share, ya. Kalau memang tidak mampu, belum mau mengendalikan, maka bisa di-off-kan. Saya contohnya, Bu Rati, saya juga punya media sosial, punya Facebook, punya IG juga, ya, tapi sementara saya off-kan dulu sambil saya menata hati saya, karena kadang ketika kita upload di media sosial, kadang muncul keinginan untuk banyak di like atau di komen oleh orang, ya. Saya masih belajar terus terang untuk bisa menata hati ini, sehingga sementara saya off-kan dulu media sosial saya belajar untuk menata hati saya. Jadi begitu, Bu Rati dan seluruh pendengar.
1: Masya Allah, Ustaz, ketika perasaan itu muncul, ya, misalnya riya, ingin dihargai dan sebagainya, itu apakah akan menyebabkan nanti pahalanya luntur, Ustaz, pahala kebaikan tersebut?
0: Iya, jadi Allah lah yang lebih tahu tentang balasan dari amal-amal yang kita lakukan, ya. Yang kita lakukan adalah ketika muncul perasaan itu, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an surah An-Nur itu Allah menggunakan kata Ghafara, ya. Ghafara itu bahkan Allah akan mengampuni setiap kesalahan yang sama yang kita lakukan, ya. Allah itu Maha Pengampun. Urusan pahala itu Allah lebih tahu. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita adalah berusaha untuk menata hati, beristighfar ketika apa yang kita lakukan itu ditengarai kita, orientasi kita lebih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk jawaban-jawabannya di pagi hari ini. Mohon berkenan di bagian akhir ini menutup dengan doa. Silakan, Ustaz.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jadatan fil ilm wa barakatan fil rizq.
2: Anda sedang mendengarkan

Selamat pagi Bergar, semangat pagi. Pagi ini kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda program Sendangor pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Ya, setelah tadi kami bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda mendengar mengikuti dialog agama Islam yaitu Mutiara Pagi. Anda dapat mengikuti program Mutiara Pagi setiap harinya mendengar khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat yaitu pada pukul 5.30 bersama Pro 1 RRI Samarinda. Baik mendengar, saya ini masih temani pendengar di pagi ini dan akan kami hadirkan informasi catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.

0: 103,3 MHz RRI Sendawar mendengar hadirkan program Sendawar pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Hari ini tanggal 28 September 2026 ya, jatuh pada hari Senin mendengar. Dan bicara tentang tanggal 28 September, ternyata hari ini diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Dikutip dari Kompas.com mendengar, Hari Kereta Api Nasional ditetapkan untuk mengenang keberanian para buruh dan pemuda kereta api pada tahun 1945. Kala itu, ribuan pekerja yang tergabung dalam Serikat Buruh Kereta Api atau SPKA dan Angkatan Muda Kereta Api AMKA melakukan aksi heroik dengan merebut Balai Besar Kereta Api Bandung dari tangan Jepang. Sejak momen itu, perkereta apian resmi dikelola oleh Republik Indonesia melalui lembaga baru bernama Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Seiring waktu, nama lembaga tersebut mengalami beberapa perubahan dari Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI, kemudian menjadi PNKA, PJKA, Perumka, dan Preta, maksud kami, dan PT Kereta Api Persero. Sejak 2010, perusahaan ini resmi dikenal sebagai PT Kereta Api Indonesia, KAI. Sejarah perkeretaapian Indonesia sendiri dimulai jauh sebelum itu mendengar, yakni pada 17 Juni 1864 saat Belanda membuka jalur Semarang Surakarta melalui perusahaan Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NISM. Jalur ini didesain untuk mengangkut hasil bumi, terutama kopi, ke pusat perdagangan. Belanda juga memperluas jaringan dengan membangun jalur Surabaya-Pasuruan sepanjang 63 km oleh Staatspoorwegen atau SS, serta ekspansi ke Sumatera melalui Deli Spoorweg Maatschappij ya, atau DSM mereka. Berikutnya mendengar, ada Hari Pertambangan dan Energi Nasional atau ESDM. Kami sampaikan sesaat lagi lebih lengkap ya di ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, Sendawar pagi ini sesi pertama.
1: Habis Indonesia itu apa?
2: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Anda lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain di

Pendengar masih di Sendawar Pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini, yaitu tanggal 28 September. Tanggal 28 September juga penting dalam sejarah sektor energi dan pertambangan Indonesia, pendengar. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, momen ini diperingati untuk mengenang aksi heroik pegawai pribumi pada tahun 1945. Pada tahun tersebut, pegawai muda dipimpin oleh R. Ali Tirto Suwiryo dan AF Lasut berhasil mengambil alih Chisitsu Chosaso atau jawatan geologi dari Jepang. Satu hari sebelumnya, mendengar, Komite Nasional Indonesia Bandung telah menyerukan agar seluruh kantor dan perusahaan segera dikuasai Republik Indonesia. Pengambil alihan berlangsung pada 28 September tahun 1945 pada pukul 11 dan melahirkan lembaga baru bernama Pusat Jawatan Tambang dan Geologi. Sayangnya, AF Lasut kemudian gugur dalam perjuangannya setelah diculik dan dibunuh pasukan Belanda pada 7 Mei 1949. Atas jasanya, pemerintah menetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional pada tahun 1969. Peristiwa bersejarah itu diabadikan melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2008 yang resmi menetapkan 28 September sebagai Hari Pertambangan dan Energi.

Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi di sini Senin 28 September 2026.
1: Pendidikan swasta maupun negeri, honorer-honorer Pak kami berikan insentif, termasuk afirmasi-afirmasi guru-guru pengajian, guru-guru yang S2, S3 kami berikan semuanya.
2: Di awal saya katakan bahwa Festival Topeng tahun ini sosialisasi. Target saya tahun depan itu 1001 topeng Nusantara. Mudah-mudahan tahun depan kita rapikan.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan.

0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu mengatur skema distribusi masker secara terukur guna mengantisipasi dampak kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut. Langkah antisipatif ini diambil mengingat ketersediaan stok pelindung pernafasan yang dimiliki pemerintah daerah saat ini masih relatif terbatas. Kepala Dinas Kesehatan P2KB Mahakam Ulu, Petronella Tugan menyebut penyaluran masker beserta suplemen vitamin diprioritaskan bagi masyarakat di Kampung Ujo Bilang. Pembagian paket bantuan kesehatan tersebut mulai direalisasikan guna menjaga kondisi fisik warga, khususnya saat harus beraktivitas di luar ruangan di tengah penurunan kualitas udara. Selain menyasar warga umum, alokasi masker khusus juga disiapkan untuk keluarga yang memiliki anak usia sekolah. Penyediaan stok masker anak ini ditujukan sebagai bentuk persiapan matang apabila kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah sewaktu-waktu kembali diberlakukan secara normal. Gubernur Rudi Mas'ud pastikan guru honorer negeri dan swasta di Kaltim terima insentif meski anggaran pendapatan dan belanja daerah terus menurun. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan guru honorer di sekolah negeri maupun swasta tetap mendapatkan insentif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud pada Sarasehan Mitra Beasiswa 2026 Garapan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kemdikdisaintek, menyampaikan pemberian insentif tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap tenaga pendidik yang berperan dalam mencerdaskan generasi muda. Gubernur menegaskan pendidikan menjadi prioritas Pemprov Kaltim meskipun pemerintah daerah menghadapi penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Gubernur menyebutkan APBD Kaltim yang sebelumnya mencapai 25 triliun rupiah pada tahun 2023 yang diproyeksikan turun menjadi 11,8 triliun rupiah pada tahun 2027, namun kondisi tersebut tidak menghentikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan. Menurut Gubernur, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran 1,37 triliun rupiah untuk sektor pendidikan. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program pendidikan termasuk pemberian insentif bagi guru honorer, afirmasi bagi guru, serta bantuan bagi tenaga kesehatan.
2: Pendidikan ini betul-betul adalah dasar untuk kita membangun bangsa ini. Daerah ini sekali lagi pendidikan. Jadi kami menempatkan pendidikan betul-betul menjadi nomor satu. Jadi guru-guru honorer-honorer semuanya mendapatkan, Pak, baik swasta maupun negeri, pendidikan swasta maupun negeri. Honorer-honorer, Pak, kami berikan insentif. Termasuk afirmasi-afirmasi guru-guru pengajian untuk juga yang disampaikan guru-guru yang S2, S3 kami berikan semuanya. Termasuk juga nakes-nakes kami berikan semuanya.
1: Gubernur menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting bagi Kalimantan Timur, terutama dalam menghadapi posisi daerah sebagai kawasan penyangga ibu kota Nusantara. Rudi Mas'ud berharap dukungan terhadap tenaga pendidik dapat memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai program tersebut, Pemprov Kaltim menargetkan generasi muda daerah memiliki kemampuan bersaing di tingkat nasional maupun global. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Semarak budaya dan kreativitas masyarakat akan mewarnai kota Samarinda melalui Mahakam Mas Karnival 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Pariwisata Sedunia sekaligus ruang bagi komunitas seni dan budaya untuk menampilkan kreativitasnya. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menggelar Mahakam Max Carnival 2026 dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu 27 September 2026 dengan rute pawai yang dimulai dari jalan depan kantor PT Pelindo dan berakhir di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur. Mahakam Max Carnival ini mengusung tema Semarak Budaya, Kreativitas, dan Kebersamaan Masyarakat di Kaltim. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menggerakkan ekonomi kreatif sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi seni dan budaya. Faisal menjelaskan peserta Mahakam Max Carnival terbagi dalam dua segmen besar. Pertama, komunitas hobi, seni dan budaya yang diberikan ruang untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Sementara segmen kedua diisi para the drum band yang tahun ini mulai diperlombakan untuk kategori junior dan senior.
4: Di awal saya katakan bahwa Festival Topeng tahun ini sosialisasi. Target saya tahun depan itu 1001 topeng Nusantara. Kenapa topeng? Karena topeng, pawai topeng ini mungkin sedikit sekali ya, atau bahkan ada di Indonesia. Jadi kita ambil uniquely-nya. Dan yang kedua, di setiap budaya, suku bangsa, suku di Indonesia ini masing-masing punya topeng. Sehingga kita punya kesempatan mengundang daerah lain untuk datang. Mudah-mudahan tahun depan kita rapikan dan bisa nanti kita mengundang dari daerah lain sehingga ekonomi kreatif bisa lebih jalan.
3: Selain pawai, rangkaian Hari Pariwisata Sedunia di Kaltim akan dilanjutkan dengan kegiatan Goes Wisata di Tenggarong pada 3 Oktober mendatang, serta agenda puncak di Sangatta pada malam harinya. Terkait kondisi cuaca dan kualitas udara, Faisal mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kondisi di Samarinda, peserta juga diwajibkan membawa masker dan kegiatan akan berpotensi dibatalkan jika kondisi dinilai tidak memungkinkan. Sementara itu, untuk menjaga kebersihan sepanjang rute pawai, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur telah berkoordinasi dengan dinas terkait. Sekitar 50 petugas disiapkan untuk membersihkan kawasan, mulai dari titik start hingga finish setelah kegiatan selesai. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Era Wadat Kutai 2026 resmi berakhir pada Minggu 27 September ditandai tradisi belimbur yang mempertemukan Sultan dan masyarakat dalam suasana kebersamaan di Tenggarong. Berikut laporannya.
5: Tradisi belimbur menjadi penutup rangkaian Erau Adat Kutai 2026 yang berlangsung di Tenggarong, Kutai, Kartanegara, Minggu 27 September 2026. Prosesi diawali mengulur naga, beumban, dan begorok di Keraton Museum Lawarman sebelum Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura menuju Ranggatiti atau Balai Bambu Kuning. Belimbur dimulai dengan prosesi tepung tawar, pembacaan mantra, dan pemercikan air tuli menggunakan kembang wayang, kemudian diikuti masyarakat dengan antusias. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, belimbur bukan sekedar tradisi, tetapi juga mengandung filosofi penyucian diri dan juga kebersamaan antara raja dengan rakyat. Ia mengharapkan nilai saling membersihkan diri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat semangat masyarakat dalam menjaga sejarah dan budaya Kutai Kartanegara.
6: Dalam pelaksanaan belimbur, ada beberapa titah sultan yang sudah dikeluarkan, dan kita berharap kita semua bisa mematuhi titah yang sudah disampaikan oleh ayahanda sultan tersebut. Di antaranya adalah menjaga keamanan dan ketertiban selama proses belimbur. Di dalam belimbur juga kita dilarang untuk menggunakan air yang kotor, karena secara esensial kita menginginkan proses belimbur ini adalah proses menyucikan diri kita, menjadikan diri kita menjadi pribadi yang suci. Oleh karenanya, kami berharap kepada seluruh pihak yang melaksanakan belimbur pada pagi hari ini agar menggunakan air yang bersih sehingga tidak menimbulkan masalah selanjutnya.
5: Aulia Rahman juga mengingatkan masyarakat tentang panjangnya sejarah Kutai Kartanegara sekaligus menjadi penyemangat pemerintah daerah dalam pembangunan. Aulia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mengikuti erau sesuai tema erau tahun ini, Raja Menjamu Rakyatnya. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kutai Barat siapkan lebih dari 1.000 kontingen untuk Porprov Kaltim di Kabupaten Paser. Jumlah tersebut berasal dari 50 cabang olahraga yang diikuti Kutai Barat dari total 64 cabor yang dipertandingkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andreas Risno.
7: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kutai Barat menyiapkan lebih dari 1.000 orang yang terdiri dari atlet dan ofisial untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim ke-8 di Kabupaten Paser November 2026. Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengatakan jumlah kontingen tahun ini meningkat signifikan dibandingkan Porprov sebelumnya yang hanya sekitar 400 orang. Menurutnya, Kutai Barat akan mengikuti 50 cabang olahraga dari sekitar 64 cabor yang dipertandingkan pada Porprov Kaltim ke-8. Alsius menjelaskan besarnya jumlah kontingen karena KONI memberikan kesempatan kepada seluruh atlet yang telah lolos babak kualifikasi BK untuk bertanding, termasuk cabor yang belum memiliki peluang besar meraih medali. Menurutnya, semakin banyak cabor yang diikuti, semakin besar pula peluang daerah menambah perolehan medali. Apalagi Pemkab Kubar juga mendukung anggaran Porprov secara maksimal.
8: Kalau tim ofisial termasuk semuanya itu kurang lebih 1.000 orang lebih. Ini tim terbesar Kutai Barat berangkat Porprov di tahun kita 2026 ini. Sebelum-sebelumnya 400 segitu aja. Ini 1.000 orang. Saya selaku ketua KONI yaitu memberi kesempatan kepada atlet kita yang lolos BK untuk berangkat. Yang sebelum-sebelumnya bukan saya menyalahkan, tetapi semua ketua KONI mempunyai kebijakan masing-masing. Kalau cabor tersebut tidak ada peluang medali meskipun lolos BK, itu jadi berangkatkan biasanya. Tetapi saya tidak mau seperti itu. Saya mau teman-teman ini harus diberi kesempatan. Karena mereka sudah menunaikan tugas, mereka sudah lolos BK, mereka sudah capek latihan, ya kita memberi kesempatan. Toh, ini kan Bapak Bupati memberi dana yang cukup untuk berangkat semua tim ini.
7: Alsius meminta seluruh cabor dan atlet mengikuti training center atau TC secara serius, karena KONI Kutai Barat telah mencairkan anggaran TC dan pengadaan alat tanding lebih dari 2 miliar rupiah.
8: Saat ini, KONI Kutai Barat sudah mentransfer dana ke cabor-cabor. Berikut adalah rincian, nanti saya akan kasih ke teman-teman wartawan, untuk ini dipublikasi ke masyarakat bahwa KONI maksimal membantu cabor, supaya cabor juga maksimal mensupport atlet-atletnya untuk latihan, yaitu TC dan pembelian alat tanding. Yang jelas, KONI Kutai Barat berkomitmen hak cabor, hak atlet akan sampai kepada mereka.
7: Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin telah menunjuk Sekretaris Daerah Eric Victory sebagai Ketua Kontingen Kubar di Porpor Pasar November mendatang. Dari Sinawar Kutai Barat, Andres Trisno melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Mahakam Ulu menggelar rapat kerja kabupaten sebagai langkah strategis dalam optimalkan kesiapan seluruh cabang olahraga. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Mahakam Ulu menggelar rapat kerja kabupaten sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan kesiapan seluruh cabang olahraga. Forum ini difokuskan untuk menyusun pemetaan program latihan, penguatan sinergi antar manajemen, serta pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana penunjang bagi para atlet. Langkah penguatan internal tersebut dilakukan guna memastikan kontingen daerah tampil dengan performa terbaik saat bersaing pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pasir. Wakil Ketua 2 KONI Kalimantan Timur, Danri Dauri Hussein, menegaskan pentingnya kolaborasi yang kokoh agar pembinaan prestasi di daerah dapat berjalan optimal secara berkelanjutan. Kemajuan sektor olahraga di wilayah pedalaman dan perbatasan diyakini mampu melaju setara dengan kabupaten kota lainnya di Kalimantan Timur. Faktor kunci keberhasilan tersebut terletak pada komitmen bersama yang harmonis antara pemerintah daerah, jajaran legislatif, pengurus olahraga, serta dukungan aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dukungan lintas sektor secara berkesinambungan menjadi landasan utama bagi para atlet untuk melampaui batas kemampuan terbaik di arena pertandingan. KONI Kaltim terus mendorong agar manajemen kontingen daerah dapat memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang ada secara efisien. Kemitraan yang solid dan perencanaan matang dinilai menjadi modal vital dalam mematangkan mental bertanding serta keterampilan teknis para atlet sebelum memasuki kalender kejuaraan resmi.
10: Kelahiran Mahoni di 2014, maka usia 12 tahun ya. Tidak mudah untuk mengejar dengan tema melaju di depan itu. Saya pikir harus dibarengi dengan semangat kebersamaan baik pemerintah, legislatif dan KONI itu sendiri bersama cabang olahraga. Maka KONI Kaltim mengharapkan dengan dasar raihan medali Porprov yang lalu itu sudah menjadi modal agar prestasi Porprov tahun ini dengan prioritas cabang olahraga yang memang ada di Mahulu dengan sesuai dengan target-targetnya, saya pikir ada penambahan medali ke depan dari hasil sebelumnya.
9: Melalui sinergi yang terbangun kuat, KONI Kalimantan Timur menaruh harapan besar terhadap lonjakan capaian prestasi kontingen Mahakam Ulu pada ajang olahraga bergengsi 4 tahunan tersebut. Pengurus provinsi optimis, perolehan medali pada pelaksanaan kali ini dapat meningkat secara signifikan dibandingkan perolehan pada edisi kejuaraan sebelumnya. Target peningkatan capaian tersebut sekaligus menjadi tolak ukur atas efektivitas program pembinaan atlet usia dini dan atlet unggulan di tingkat daerah. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Dalam rangka mengakomodasi olahraga kerakyatan sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Kodim 0905 Balikpapan menggelar turnamen domino terbuka Piala Panglima TNI. Berikut laporannya.
11: mengakomodasi olahraga kerakyatan sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Kodim 0905 Balikpapan menggelar turnamen domino terbuka Piala Panglima TNI. Ajang yang berlangsung di markas Kodim 0905 Balikpapan ini bukan hanya sekedar kompetisi lokal, melainkan bagian dari aksi serentak nasional di 101 Kodim untuk pemecahan rekor MURI. Selain sebagai sarana silaturahmi antara TNI dan masyarakat, kejuaraan ini diproyeksikan sebagai batu loncatan untuk menjaring serta membina atlet domino daerah menuju prestasi nasional hingga internasional. Hal ini disampaikan oleh Dandim 0905 Balikpapan, Kolonel Infantri Deni Salorero.
12: Laksanakan beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya ialah Panglima TNI domino. Kemarin kita sudah juga melaksanakan lomba PBB yang dilaksanakan oleh adik-adik kita, anak-anak kita, tingkat pelajar mulai dari SMP, SMA, dan mahasiswa. Dan ada beberapa kegiatan juga yang sudah kita laksanakan, antara lain penanaman pohon, 1 juta pohon, melaksanakan pasar murah atau basar, pelaksanaan pengobatan massal, dan melaksanakan karya bakti pembersihan fasilitas umum. Harapan kita saat ini, kenapa kita laksanakan kegiatan domino, ini baru pertama kali dilaksanakan di Balikpapan, karena domino ini merupakan olahraga rakyat, dan semua lapisan masyarakat juga pun masih bisa.
11: Sementara itu, Ketua Pengcap Porado Balikpapan, John Prizal Piliang, mengatakan turnamen di Balikpapan ini terlaksana berkat sinergi Kodim 0905 Balikpapan, Lanal, serta Lanutomber Balikpapan. Khusus di Kalimantan Timur, turnamen serentak ini digelar di 5 satuan TNI termasuk Samarinda, Tenggarong, dan Sangatta. Animo masyarakat sangat tinggi dengan target minimal 64 pasang peserta umum dan TNI.
13: Laksanakan open turnamen Panglima TNI dalam rangka HUT TNI yang ke-81. Jadi acara ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia di 101 Kodim se-Indonesia.
11: Para atlet dan penggiat domino lokal pun menyambut positif. Doni Sandra, peserta turnamen, berharap kejuaraan seperti ini dapat terus berkembang sebagai wadah regenerasi.
14: Kegiatan ini bagus untuk masyarakat, untuk mengasah kemampuan kita, kekompakan tim, dan semua itu sangat baiklah menurut kita demi menjaga persatuan, kebersamaan, dan tim.
11: Piala Panglima TNI ini sekaligus menjadi bukti kehadiran TNI di tengah masyarakat sebagai pemersatu bangsa lewat olahraga asa otak. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fadi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mahakam Ulu mengatur skema distribusi masker secara terukur guna mengantisipasi dampak kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut. Gubernur Rudi Mas'ud pastikan guru honorer negeri dan swasta di Kaltim terima insentif meski anggaran pendapatan dan belanja daerah terus menurun. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia

mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera.

Ratu Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar Pro 1, Rati Hiran masih temani Anda. Apakah sudah mulai sibuk di luar sana? Sepertinya demikian, pendengar Pro 1. Nanti saya akan coba update ya, bagaimana situasi lalu lintas terkini di Ibu Kota Kalimantan Timur. Nantikan Anda juga berkabar kepada kami.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Sendawara mengudara kembali di ruang dengar Anda. Baru saja tadi kami menghadirkan berita pagi Kalimantan Timur bersama Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawara di frekuensi 103,3 MHz. Dan saya ini pagi ini masih menemani pendengar tentunya ya, hingga nanti pukul 9 di hari ini Senin berakhir. Baik pendengar, kami hadirkan selanjutnya program Sendawara pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca di ruang dengar Anda. Dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Selamat pagi pendengar, semangat pagi.
1: RRI Sendawar dengan Pro

0: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Berikut kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 28 September pendengar. Hari Senin 28 September, Long Iram diperkirakan cerah, Melak berawan, Barong Tongkok cerah, Dame berawan, Muara Lawa berawan, Muara Pahu berawan, demikian pula dengan Cempang, Pongan, Penyinggahan, Pentian Besar berawan. Linggang Bigung hari ini diperkirakan cerah, Nyuatan berawan, Siluk Ngure berawan, Mukmanur Bulan dan Tering cerah, Sekolak Darat berawan.
1: Bunga Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat, menarik serangga penyerbuk terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.
2: Kenapa kamu diam aja dikitin teman?

saat ini fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

Masih di Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perkiraan cuaca pendengar bersama Saidi di hari ini pendengar Senin tanggal 28 September 2026 ya. Berikutnya pendengar kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk esok hari di tanggal 29 September hari Selasa. Selasa 29 September Long Iram diperkirakan udara kabur, demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, Dame dan Muara Lawa serta Muara Pahu. Jembang esok hari juga diperkirakan udara kabur. Bongan esok hari cerah, Penyinggahan udara kabur, demikian pula dengan Bentian Besar dan Linggang Bikung. Nyuatan esok hari diperkirakan hujan ringan. Silungure udara kabur, Mukmenur Bulan udara kabur. Tering udara kabur, Sekolah Darat esok hari juga diperkirakan udara kabur.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: ...103,3 MHz dari Sendawar masih mengudara di ruang dengar Anda, dan pagi ini saya masih menemani pendengar. Kali ini di program Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Dikutip dari BMKG Kalimantan Timur, pendengar. Kali ini informasi perakiran cuaca untuk hari Rabu 30 September. Hari Rabu 30 September, pendengar, Longiram diperkirakan hujan ringan, melak udara kabur. Barong Tongkok di tanggal 30 September hujan ringan, demikian pula dengan Dame dan Muara Lawa. Muara Pahu di tanggal 30 September udara kabur, Cempang cerah, Bongan cerah, Penyinggahan berawan. Bentian Besar di tanggal 30 September hujan ringan. Demikian pula dengan Linggang Bigung dan Nyuwatan serta Siluk Murai. Mukmanur Bulan di hari Kamis ya. Maksud kami di hari Rabu tanggal 30 September Mukmanur Bulan diperkirakan udara kabur, tering, hujan ringan, sekolak darat, hujan ringan. Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Senin 28 September, Selasa 29 September, dan Rabu 30 September. Tetaplah bersama kami, pendengar. Masih kami hadirkan lagu-lagu ke ruang dengar Anda.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu ada juga peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi

0: Dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
3: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut